DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jam 8 ini kita udah ke Prodo Hitlist. Kita akan lihat ya nanti bakal ada info apa buat teman-teman semua di pagi hari ini. Mau dari entertain ataupun dari info lainnya, karena biasanya ada juga di semua hari itu ada suatu peringatan teman-teman, tapi kita nggak pernah tahu ya peringatan apa ya. Bahkan aku sendiri kadang-kadang, oh ternyata ada peringatan-peringatan ini ya, gitu teman-teman. Nah yang jelas buat teman-teman di luar sana yang mau berangkat kerja, mau sekolah atau memang kuliah, ini kelihatan ya dari kabutnya ya teman-teman ya. Dan memang ada langkah baiknya ya teman-teman, kalian itu memakai masker. Maskernya juga jangan yang biasa, boleh banget di upgrade ya maskernya ya. Yang apa ya, aku lupa nama maskernya untuk tipe berapa, tapi pokoknya yang ada duckbill deh, gitu aja deh hilangnya. Oke, kita bakal ketemu sama info-info tadi. Dan jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, menemani kalian. Buat kalian mungkin yang juga lagi sarapan, lagi di jalan, hati-hati. Yang lagi sarapan jangan buru-buru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu sebegah amat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
5: Emang kenapa lagi?
4: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
5: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
4: Ya, harus gitu kan?
5: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
4: Jadi, selesain aja dulu nih.
5: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Info pertama teman-teman di Pro 2 Hit List. Nah, ini datang dari Taylor Swift. Jadi ada sebuah kabar teman-teman yang dibilang entertain banget, enggak juga ya sebenarnya, bukan yang karena ada film baru atau, tapi Taylor Swift, nama Taylor Swift ini teman-teman jadi nama jenis serangga baru di Australia. Kok bisa sih kepikiran teman-teman? Jadi Taylor Swift sebenarnya mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus ini dinamakan Swiftipilus. Ini udah kayak nama fansnya ya, Swifties ya, dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan, teman-teman. Nah, penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 9 September kemarin dan mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi ya dengan pohon sewak di Australia. Aku enggak pernah lihat sih pohonnya kayak gimana. Nah, jadi dari 12 spesies tersebut, para peneliti menemukan satu jenis baru bernama Swiftipilus. Jangan-jangan kalau dideketin ada lagunya teman-teman ya. Dan 4 spesies dalamnya juga diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya. Kok bisa sih ini para peneliti kepikiran teman-teman? Jadi ada 4 spesiesnya, yakni Swiftipilus taylorae, kemudian Swiftipilus amator, Swiftipilus intrepidus, yang terakhir adalah Potorum teman-teman. Semoga benar ya, correct me if I'm wrong teman-teman. Dan nama-nama ini merujuk pada Taylor Swift Lover, Fearless, dan The Tortured Poets Department teman-teman, atau lebih tepatnya 4 album dari Taylor Swift itu sendiri. Nah, Sarah Schroeder, peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang entomologi di University of California Riverside, ini jadi salah satu penulis penelitian tersebut dan mengatakan penamaan ini jadi caranya sebagai penggemar Swift untuk menghormati sang musisi. Oh iya, ternyata penelitinya yang Swifties teman-teman.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Ramadan adalah bulan di mana kita membuktikan wujud cinta.
3: Cinta kepada Yang Maha Kuasa dan mengasihi sesama manusia.
2: Menata kehidupan untuk lebih bijak adalah cinta. Saya Dr. Haji Supian Haka, SH, MH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, beserta keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.
4: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
6: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Saya, Fathur Berlianto, Kepala KPKNL Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banjarmasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.
1: Mir, katanya
2: kenapa?
1: Seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
5: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
6: Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRD Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain Taylor Swift, kita ke film terbaru dari Mahershala yang mana meraih rating 100% teman-teman di Rotten Tomatoes. Wow, 100%. Ini yang kemarin-kemarinnya paling gede 96, 97 dan 100% sih gokil ya. Nah, film arahan Bassam Tariq ini melakukan world premiere di TIFF atau Toronto International Film Festival Sabtu kemarin teman-teman, 12 September 2026, dan respon awal dari para kritikus memberikan perhatian lebih untuk para penonton nantinya. Dalam film ini, Mahershala Ali memerankan Latif, seorang pembunuh bayaran yang taat beragama. Gimana tuh, agak-agak kontradiktif ya. Dan harus menjalani kehidupan sebagai ayah tunggal setelah istrinya meninggal dunia sambil menyembunyikan pekerjaannya dari keluarga. Jadi mengikuti perjuangan Latif dalam menjalankan perannya, memadukan adegan aksi dengan kisah tentang kehilangan keluarga dan pergulatan batin. Jadi ini dari judulnya, Your Mother, Your Mother, Your Mother. Oh, ini mengungkap ini ya, apa salah satu kalimat Nabi, bahwa yang paling, siapa yang paling diutamakan? Ibumu, ibumu, dan ibumu, baru ayahmu, teman-teman. Ini tercatat sebagai film dengan rating tertinggi sepanjang karirnya. Nah, sebelumnya film Ali juga sebenarnya mendapatkan respon positif. Seperti Moonlight ini mendapatkan 98%, disusul dengan Spider-Man Into the Spider-Verse dengan 97%. Wah, ini makin mahal nih. Mahershala apa? Ali ya, yang mana dari trailer perdananya yang dirilis ini juga menarik perhatian. Dari Ali ini diperlihatkan membawa pedang saat menjalankan misi mencari susu untuk bayinya setelah kematian sang istri. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya masih agak lama, 10 hari lagi teman-teman, 25 September 2026 bakal tayang. Aku sih jujur bakal nonton kayaknya ya. Ini menarik banget.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info terakhir ini datang dari The Odyssey, teman-teman, yang menjadi film terlaris dalam sejarah Universal Picture, di mana meraih pendapatan domestiknya adalah 601,2 juta US dollar. Aduh, pengen banget ngelihat uang sebanyak itu. Dan total pendapatan internasionalnya adalah 1,083 miliar US dollar. Miliar US dollar, billion itu teman-teman, biliaran ya. Dan dengan begitu film yang dibintangi Matt Damon ini mendapatkan total pendapatan global sebesar 1,68 miliar US dollar. Ya ampun, aku 100 juta aja gak pernah lihat, teman-teman. Ini miliaran, jujur banyak banget. Dan abis ini jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Setelah info dari hal yang mengagetkan dari Odyssey, nah kita bakal ketemuan sama Moderasi Beragama ya di hari Selasa ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bareng dengan Febri tentunya di Pro 2 Banjarmasin. Tetap di 95,2 FM ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Season, Topic and Trending Zone.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Moderasi beragama di Pro 2.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di jam 9 dan berganti segmen ke moderasi beragama ya teman-teman ya, di pagi hari ini. Dan nantinya kita kan biasanya mungkin ngobrol-ngobrolnya terkait moderasi beragama itu seperti apa, dari yang di sekolah atau mungkin di lingkungan. Kita mungkin cek-cek ya atau bahas hari ini terkait moderasi beragama itu bisa dilakukan dengan cara apa aja sih sebenarnya teman-teman. Apalagi kan sekarang banyak hal sudah terjadi, media sosial udah sangat-sangat meningkat, dan pastinya kan toleran apa ancaman-ancaman terkait moderasi beragama ini juga banyak. Yang mana kita kan kalau secara simpelnya moderasi beragama ini bagaimana kita hidup berdampingan dan saling bertoleransi, menghargai agama-agama lainnya, dan bagaimana kita juga bisa hidup dalam harmoni akan perbedaan agama tersebut. Karena di Indonesia sendiri kan kita beda-beda tuh agamanya. Ada 6 teman-teman yang diakui, dan masih banyak yang sebenarnya enggak, tapi udah menjadi kepercayaan dari masing-masingnya. Jadi kayak gitu. Oke deh, kita akan bahas itu. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Intermezzo.
3: Acep. Ya, ucup lagi.
4: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
4: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
4: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
5: I'm never buying a PC.
6: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
7: Moderasi beragama di Pro 2.

good thing. Nah, tolong bro dua, moderasi beragama ya, itu memang ada beberapa cara mengaplikasikannya. Dan kita bahas mungkin pelan-pelan ya, satu-satu teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, yang pasti adalah kita harus benar-benar tahu dan menghargai bagaimana perbedaan itu ada. Jadi, menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain itu adalah modal awal ya teman-teman ya, yang mana penting banget sebelum memulai dari yang namanya moderasi beragama. Karena hal ini dapat dilakukan dengan cara yang bisa dibilang mudah. Kayak kita gak merendahkan, kemudian gak mengolok-olok agama yang lain. Ya, mereka dengan agamanya dan kita dengan agamanya. Tapi dan kita juga bisa bertanya kayak apa sih yang mereka lakukan segala macam. Itu tuh sah-sah aja teman-teman. Nah, serta tidak mengekspresikan keyakinan yang secara berlebihan dapat memicu konflik, itu juga menjadi hal yang bisa dibilang menghargai perbedaan. Jadi misalnya yang paling sering terjadi adalah kayak hari raya Nyepi itu teman-teman. Kalau di Bali kan bahkan yang muslim pun juga menghormati dengan tidak membuat keributan. Seperti itu, kayak azan pun ya udah dikumandangkan tapi tidak yang dalam suara yang keras segala macam. Pokoknya menghargai juga lah sekitarnya. Karena kan dari yang muslim itu lebih banyaknya kalau di Bali Hindu ya teman-teman ya, Hindu seperti itu. Nah, kita pun juga kayak kebalikannya, mereka misalnya lebaran mereka jagain kita ketika suasana sholat terbaru, apa sholat Id dan semacamnya. Itu tuh yang harmoninya enak banget ya dilihat dan juga diaplikasikannya, walaupun itu acara tahunan tapi kan sehari-hari ya dari moderasi beragama tadi kita tidak terlalu berlebihan, jangan terlalu fanatik teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Moderasi beragama di Pro 2.

Okay, teman Pro 2 masih ngobrol-ngobrol terkait cara-cara nih mengaplikasikan dari moderasi beragama, teman-teman. Karena ini penting banget sekarang di era disrupsi. Kita ngomongnya udah era-era disrupsi ya. kayak aku ini apa? Kayak amazed sendiri sama bahasaku. Jadi selain menghargai perbedaan, teman-teman, ini kalian juga perlu meningkatkan pemahaman akan toleransi itu sendiri dan bagaimana kepercayaan orang lain itu bekerja. Nah, salah satu caranya meningkatkan toleransi adalah dan menghindari kesalahpahaman, meningkatkan pemahaman juga tentang agama dan keyakinan orang lain. Makanya gak ada salahnya ketika kalian ngumpul sama teman-teman yang beda agama, tanya aja teman-teman kalian tuh biasanya ibadahnya kayak gimana sih, atau apa aja sih larangan-larangannya, atau hal-hal yang bisa aja. Kadang karena kayak gini teman-teman, dari pengalamanku ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang beda agama, dari itu baik itu Kristennya Katolik maupun Protestan, atau yang lebih ke Hindu, Buddha juga. Buddha sih aku belum pernah ngobrol, temanku ada yang Hindu. Nah itu tuh asik, jadi ada berbagai macam kesamaan dan juga perbedaan. Kayak kesamaan kalau ternyata di kitab masing-masing kitab atau memang masing-masing ajaran ada yang seperti ini. Kalau di Quran, kalau di Islam ibaratnya tercatat dalam Quran. Ternyata di Injil juga ada. Memang kalau Injil kan salah satunya pendahulu sebelum ada Al-Quran kan ibaratnya. Tapi kalau dari Hindu juga ternyata ada tuh kalimat-kalimat yang juga mirip seperti itu. Jadi sama teman-teman, mengajarkan kedamaian dan lain-lainnya. Nah itu menarik banget. Nah ini dapat dilakukan dengan kalian juga membaca literatur agama. Nggak salah teman-teman, kalian mungkin mau tahu dulu kayak oh gimana sih dari agama lain itu bisa lewat literatur, tapi yang resmi ya. Dan mengikuti dialog antar agama, bahkan menghadiri acara keagamaan dari orang lain, teman-teman. Itu juga menarik. Karena aku pernah ikutan buat videoin wedding-wedding ya. Jadi aku juga sempat tuh ngeliatin bagaimana proses-proses mereka, dan itu benar-benar membuka wawasan baru.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang

0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global. Moderasi beragama di Pro 2.

Nah, teman-teman Pro 2, selain meningkatkan pemahaman, perlu juga kita tetap mempraktikkan nilai-nilai agama. Karena moderasi beragama juga tentunya mengajarkan atau membawa kita ya mempraktikkan nilai-nilai agama yang kita miliki, seperti kejujuran, kasih sayang, perdamaian, itu paling penting. Gigi aja udah bilang perdamaian, perdamaian. Kira-kira kalian tahu gak lagu itu ya? Nah, hal ini dapat membantu teman-teman meningkatkan kualitas kehidupan dan tentunya menjaga harmoni di lingkungan sekitar. Karena pada sejatinya ya, setiap agama itu selalu mengajarkan kedamaian, teman-teman. Jadi kalau ada yang mungkin kalian ngelihat terlalu barbar, terlalu yang kayak gimana, itu tuh, wah itu tuh udah fanatik teman-teman jatuhnya. Dan juga radikal ya, gerakan-gerakan radikal. Memang tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang punya kecintaan yang berlebih, entah itu dari agama kita sendiri Islam atau agama teman-teman yang lain yang berbeda, itu pasti ada gerakan-gerakan radikalnya atau kayak gerakan yang benar-benar oh agama tuh ini loh yang paling benar. Ya kalau kita kan masalahnya banyak ya kepercayaan, seperti itu teman-teman. Jadi tetap penting memperhatikan nilai-nilai agama, yang pasti tadi kejujuran, kasih sayang, dan juga perdamaian itu sendiri.

Sobat Pro2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: teman-teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Moderasi beragama di Pro2.

Nah itu dia tadi ya teman-teman ya, cara-caranya. Dan terakhir adalah, bukan terakhir, tapi dua cara lainnya adalah menciptakan dialog dengan teman-teman yang berbeda agama untuk saling mengetahui ya, kayak ya masing-masing agama seperti apa sih seluk-beluknya, dan juga menjaga sikap tenang serta tidak mudah terprovokasi. Pasti provokator tuh banyak teman-teman. Memang paling mudah adalah menyebarkan api dibandingkan memadamkan api. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau bisa teman-teman tetap jaga keperdamaian dan juga tetap jaga sekitarnya dari ancaman-ancaman yang tentunya bakal menggerus moderasi beragama di sekitar kita. Habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah dari T-Zone ya, Trending Topic Zone untuk pada pagi hari ini, kita bakal lanjut lagi nemenin kalian di Santai Siang ya barengan Sabrina nanti. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit teman-teman Pro 2. Thank you banget ya buat kalian yang udah gabung, udah stay tune juga di pagi hari ini. Dan see you next time. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 menyapa teman terbaik kamu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Polda Kalimantan Selatan memperkuat penanganan korban musibah KM Virgo Transport 8 yang dievakuasi ke Banjarmasin. 6 rumah sakit disiapkan sebagai fasilitas rujukan bagi korban selamat yang memerlukan perawatan medis. Sedangkan Kapolda Kalsel Irjen Pol Shanto Yuda Hermon mengatakan penyiapan rumah sakit ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Basarnas dan Menteri Perhubungan. Sementara korban yang meninggal dunia akan ditangani di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Selain Visum et Repertum, rumah sakit juga menjadi lokasi proses identifikasi jenazah oleh tim DVI.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pemulangan korban selamat musibah KM Virgo Transport 8, khususnya kepada mereka yang masih berada di Banjarmasin. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan biaya pemulangan, terutama bagi korban yang ingin segera kembali ke daerah asal. Namun terkenal biaya maupun dokumen kependudukan, menurutnya pemerintah menindaklanjuti keinginan para korban yang ditemuinya di hotel untuk segera pulang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8, Rainer Fausta Yosilianto, umur 22 tahun, diserahkan kepada pihak keluarga di RS Bayangkara Banjarmasin pada Senin 14 September 2026 malam. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Moksofwan bersama Polres, Jasara Harja, dan Basarnas secara simbolis. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Moksofwan menerangkan, jenazah sebelumnya telah menjalani proses identifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel pada Senin siang. Setelah diterima dari tim evakuasi gabungan, identitas korban dipastikan melalui pemeriksaan medis dan sidik jari. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

0: mau diputar.
1: Request Time Impro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 95,2 FM. Terbaik. Teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, bilang aku Selina dan sudah saatnya di Pro 2 request. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favoritnya temani kamu di santai siang kali ini ya. Teman berdua bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau nanti juga bisa join langsung ya di live TikTok kita @rri_2banjarmasin. Tapi kita fokuskan dari jam 10 sampai jam 11 di WhatsApp dulu teman berdua, baru nanti jam 11 sampai jam 12 kita bakal live TikTok. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, Produa Request ya. Dan buat teman RW yang pengen dengerin Produa RW Banjarmasin, bisa melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang belum download aplikasinya, bisa langsung aja di download sama Produa sekarang juga ya, biar mempermudah kamu dengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Kamu juga bisa dengerin di website kami ya, di ri.co.id. Oke, lanjut lagi nih, aku bacain ada darinya teman Produa. Di WhatsApp kita ada dari Maria dan juga Mina yang request lagunya Selling Grace, Sumpah Mati. Dan ada darinya Tika yang request lagunya Malini, Percuma. Check it out.

真爱。 95.2 FM Erewanya Masin, teman terbaik kamu. Pernah gak sih teman berdua tuh lagi kasmaran sama seseorang gitu ya, sampai kayak aduh bermimpi pengen memilikinya. Apakah ini cuma hanya sekedar khayalan atau jadi kenyataan? Nah ini nih yang bakalan kita puterin ya, dengerin bersama lagunya yang udah di request oleh Elsa, Keljo, Khayal Jadi Nyata. Check it out.

0: Simbung 5,2 FM, ada Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang Selina nih, teman berdua yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Kita fokuskan di WhatsApp dulu ya. Nanti buat teman berdua yang pengen dengerin sambil lihat live TikTok juga bisa jam 11 sampai jam 12 di @RRI_2 Banjarmasin ya. Teman berdua, buat kamu nih yang mungkin lagi butterfly error ya, lagi kecintaan, mungkin cinta karena dia terlihat sesuai dengan kriteria kamu, tahu juga menjadi orang yang menyenangkan dan membuat kamu menjadi orang yang selalu berbunga-bunga gitu ya. Mungkin ini judulnya juga pas banget nih buat kamu yang lagi kasmaran. Ada dirinya Rizwan Fadilah, kecintaan yang di request oleh Lita. Check this out.
1: Jatuh

0: Ih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Request time. Teman

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Request Time.

0: Ritmu Diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Sembilan puluh lima koma dua FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, Pro 2 request, dan teman-teman lagi nanti bakalan live TikTok juga ya, teman-teman Pro 2. Jadi bisa request nih di TikTok kita, teman-teman Pro 2. By the way, teman-teman Pro 2, dari tadi banyak banget ya yang request lagu-lagu tentang cinta, mulai dari yang sedih, ngegalau, atau lagi bahagia. Nah, ini kembali lagi nih di lagu-lagu yang percintaan juga, teman-teman Pro 2. Buat kamu yang selalu semangat menjalani hari-harinya karena ada support system, kayaknya nih pas banget juga ya lagu buat kamu yang lagi relate ya, sesuai dengan lagu yang request oleh Erika, Just Bersamamu. Dan lanjut lagi ada dirinya Maulida, request lagunya Dere Kota. Check this out.

FM。Your mind, your eyes.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM Rewanya Romansin, teman terbaik kamu. Februari ya, teman perlua biasanya tuh identik sama bulan romantis karena ada hari Valentine ya, teman perlua. Hari berbagi kasih sayang. Tapi sebenarnya untuk kasih sayang itu bukan hanya di bulan Februari aja, bukan hari Valentine aja ya, teman perlua, tapi juga di setiap harinya. Dan ini mungkin menggambarkan juga nih dari lagu terbarunya Roni Pardulian, Februari. Para Aquarius kayaknya cuek-cuek, tapi kalau misalnya udah nemu orang yang tepat, langsung jadi kecintaan ya.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat siang sama berdua. Dan masih request time ya. Seperti biasa jam 11 sampai jam 12 kita bakalan request time dan live TikTok di @RIPro2Banjarmasin ya teman berdua. Tadi udah banyak banget nih yang sudah di kolom komentar pengen request lagu-lagu favoritnya ya. Salah satunya juga tadi ada dirinya L yang request lagunya Sel Besok Kita Pergi Makan. Dan lanjut lagi ada dirinya Fairy Tail ya, yang request lagunya Vanessa G Menjauh. Oke, dua lagu menemani kamu, check this out.

55,2 FM, Media Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama per 2 request ya, nomor 2. Dan buat kamu aku ingatin juga, yang belum download aplikasi RRI Digital bisa di-download sekarang juga di App Store ataupun juga di Play Store ya. Karena dengan RRI Digital itu mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Di sana juga ada konten-konten menarik, ada cuplikan basket dari siaran terdahulu juga ya yang bisa kamu lihat nomor 2. Oke, lanjut lagi aku bacain requestan dari nomor 2 tadi, ada darinya siapa tadi ya? Dari Noah yang request lagunya Geisha, Jika Cinta Dia, dan juga ada Ian tadi ya yang request lagunya Seja It's You ya. Bentar-bentar, ada enggak ya? Seharusnya ada sih. Nah, Seja ini ya. Udah aku masukin juga ya di playlist ya. Oke, dua lagu menemani kamu, check this out.

95,2 FM. Ada yang menyermasin teman terbaik kamu. Masih di segmen yang sama Pro 2 Request. Yang pengen request langsung aja di kolom komentar ya, karena masih ada kesempatan nih buat kamu yang pengen request sama Pro 2. Dan tadi udah ada juga nih yang request darinya Alizen ya, yang kakaknya dari Kaltim, katanya tadi tema berdua request lagunya Dua Lipa, Training Season tema berdua, dan juga ada Kembang Sore dengan tumben-tumbennya yang request lagu Alan Walker Forever Young. Oke, dua lagu menemani kamu, dan selain ini juga bakalan aku puterin lagunya Nabila Teki ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay cuma aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan requestnya udah full nih ya, teman perdua. Jadi enjoy aja untuk dengerin request-request dari teman perdua, lagu, musik dari teman perdua yang udah di request duluan tadi, teman perdua. Dan lanjut lagi aku bacain, ada darinya Dina Yanti ya, Dina dan Yanti yang request lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpah. Terus ada juga darinya Fantubes ya, teman perdua, yang request lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. Check this out.

95,2 FM, Area Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir nih ya, nomor 2 tadi adanya ini Revan yang request lagunya Hindia Cincin. Dan sampai jumpa lagi nanti di jam 5 sampai jam 6 bakalan ada request time juga. Dan juga pada malam harinya jam 10 sampai jam 11. So buat kamu teman berdua, jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Area Banjarmasin, teman terbaik.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Luka batin seperti luka fisik membutuhkan perawatan khusus. Dalam buku Merawat Luka Batin, Dr. Jamie Ardian mengajak kita untuk memahami bahwa luka batin bukan sekadar perasaan sedih yang sementara, melainkan bisa berdampak signifikan pada kesehatan mental kita. Buku ini menyajikan panduan praktis untuk mengenali, memahami, dan menyembuhkan luka batin yang sering kita alami. Salah satu poin penting yang dibahas adalah bahwa luka batin seringkali berasal dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Pengalaman tersebut dapat meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam, sehingga sulit bagi kita untuk move on dan menjalani hidup dengan bahagia. Dr. Jamie Ardian menjelaskan bagaimana pikiran negatif yang berulang-ulang dapat memperparah kondisi ini. Buku ini juga menyoroti pentingnya penerimaan diri sebagai langkah awal dalam proses penyembuhan. Kita diajak untuk menerima segala kekurangan dan ketakutan yang ada dalam diri tanpa menghakimi. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membangun rasa percaya diri yang lebih kuat dan lebih mudah mengatasi tantangan hidup. Selain itu, Dokter Jamie Ardian juga memberikan tips-tips praktis untuk mengelola emosi negatif seperti rasa marah, sedih, dan kecewa. Teknik-teknik seperti meditasi, yoga, dan journaling dapat membantu kita untuk lebih tenang dan fokus pada solusi. Salah satu bab yang menarik adalah tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan pasangan dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mencari bantuan profesional jika luka batin yang kita alami sudah terlalu dalam. Terapis atau psikolog dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dan membantu kita menggali akar permasalahan. Secara keseluruhan, Merawat Luka Batin adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang luka batin, tetapi juga memberikan harapan dan motivasi untuk sembuh. Dengan menerapkan tips-tips yang diberikan dalam buku ini, kita dapat mulai membangun kehidupan yang lebih bahagia dan sehat. Demikian esensi buku Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Kalian masih di sini?
0: Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil, atau perawat datang, atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah, harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat. Maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawaban yang gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih, Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM, LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Baik kamu.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM. And ini banjir masih teman terbaik kamu. Masih bilang aku Serina yang temani kamu di santai siang kali ini teman Rua. Dan seperti biasa juga jam 1 sampai jam 2 satu jam menemani kamu nih teman Rua di Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi olahraga terupdate. Jadi jangan kemana-mana ya teman Rua. Keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Satu kafe itu pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Erewa Jermasin, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi pertama nih ya, dari tim bulu tangkis Indonesia yang ketampil dalam Asian Games 2026 melakukan pemusatan latihan di Tokyo, Jepang. Dan pemusatan latihan ini dilakukan atas rekomendasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, teman berdua. Jadi stimulus juga yang menjelang Asia Games 2026.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simpul 5,2 FM, lewat informasi teman terbaik kamu. Nomor 2, informasi selanjutnya nih ya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu buat nomor 2 semuanya untuk bisa download aplikasi RRI Digital ya, karena itu bisa mempermudah kamu juga mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan nomor 2, karena ini masih kabut asap, juga jangan lupa untuk memakai maskernya ya. Selanjutnya informasi dari tim bulu tangkis Indonesia yang fokus pengembalian kondisi ya. Jadi tim bulu tangkis Indonesia menggelar latihan pertama di NTT Central Training Center ya pada Senin 14 September 2026 dan ini merupakan markas dari klub bulu tangkis Jepang. Tujuan latihan ini adalah pengembalian serta pemeliharaan kondisi menjelang berlangsungnya Asian Games 2026 pada tanggal 20 sampai 29 September 2026. Kepala Tunggal Putri Imam Tohari juga mengatakan kondisi atlet ini sudah sangat bagus ya sejak mengikuti latihan di hari pertama. Ya kita support aja, doakan bersama, semoga saja mereka nantinya pulang dengan kejuaraan ya yang tentunya membanggakan negara kita Indonesia.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai informasi terakhir di Pro 2 Sport, ada kompetisi futsal Indonesia resmi mengumumkan pembukaan proses seleksi slot lisensi klub ya, teman perluah baru untuk Pro Futsal musim 2027. KFI juga menyediakan hingga 9 slot bagi klub futsal di seluruh tanah air. Direktur utama KFI, Rorian Pradyaksa, ini menegaskan proses berjalan dengan standar asesmen ya yang ketat sama luar. Dan hal ini juga memastikan klub peserta memiliki pondasi yang kuat. Dan itulah tadi beberapa informasi dari olahraga menemani kamu ya. Semoga saja apa yang telah aku sampaikan juga bisa menambah informasi-informasi terbaru kamu. Tadi juga udah aku temuin sama request time. Dan sudah saatnya aku pamit. Selain ini nanti bakalan ada dialog bareng ya, Tema Perlua bersama dengan siapa ya, buat Tema Perlua yang mungkin udah lihat di Instagram kita di Pro 2 RRI Banjarmasin udah tahu ya. Kita bakalan ngobrol bareng Urang Bunian ya, bukan Urang Bunian, bukan ngobrolnya tentang itu, tapi bersama dengan produser Urang Bunian film. Kita bakal ngobrolin tentang film Urang Bunian, dan nanti hostnya bareng Kak Rini. Artinya aku sebenarnya udah saatnya pamit juga nih. So, buat kamu jangan kemana-mana, keep saying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Gimana sih produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

0: someone who lets you break them twice.
1: Simbol 5,2 FM RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu. Nomor 2, kalau lihat di Instagram kita ya, pasti udah tahu dong ya, jam-jam segini nih kita bakalan ngobrolin nanti ya bareng Urang Bunian. Bukan Urang Buniannya yang ngobrol tanpa perlu, tapi film, seputar film Urang Bunian. Hostnya nanti bukan aku ya, tapi penyiar favorit 2026 Arini Husnaul Kiki, teman perlu ya. Jadi nanti film horor ini adalah film horor lokal ya, bukan cuma soal bikin merinding aja, tapi juga Urang Bunian ini siap jadi bahan obrolan seru di Santai Spesial Siang Pro 2 Banjarmasin bareng orang-orang di balik film. Langsung ada produser Urang Bunian, yaitu ada Johansah Jumberan ya, teman perlu, dan juga ada cast Urang Bunian yaitu Paujan Nasrul. Jadi buat teman perlu yang udah penasaran gimana gitu ya filmnya, nanti bakalan kita bahas ya bersama dengan sekali lagi penyiar favorit Pro 2 RRI Banjarmasin 2026. Luar biasa kan. So buat teman perlu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: teman-teman berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Mereka penghuni hutan-hutan di Sumatera. Dan warga sini menyebutnya Urang Bunia. Jadi, Song, kamu datang?
4: Jadi, Madatua. Bang Teddy sedang di jalan menuju ke sini.
3: Kenapa tidak besok saja datangnya? Datuk kan selalu bilang, jalan melalui hutan menuju kampung kita itu sering rawan dan bahaya. Apalagi kalau sudah turun hujan begini.
5: Ted, lu lihat tuh. Kayak ada orang.
6: Menurut informasi warga, mobil ini sudah ada satu hari di sini, Kumbang.
7: Baik, segera siapkan tim untuk melakukan pencarian.
8: Tari? Dima, Bang Tedinyo?
5: Rumahnya masih jauh, Pak.
3: Itu rumah saya.
9: Arjuna, Arjuna Ambon panggil.
10: Arjuna Ambon monitor.
9: Arjuna Ambon monitor.
10: Arjuna, apa suara saya terbaca, Arjuna? Monitor.
3: Bukan saya bilang.
5: Tempat apa ini?
11: Karena orang Bunian sudah membawa kamu ke sini.

0: RRI Pro 2 ngerwesin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, teman Pro 2 masih barengan sama Arini di Santai Siang Special. Ini duluan ya teman Pro 2, kita siaran harusnya aku jam 3 startnya. Kita ambil kursinya Nur Aini Sabrina karena kita ada siaran spesial hari ini, ada Santai Siang Special. Mungkin kalau yang satunya ini kan sudah sering lihat ya teman Pro 2, tapi emang jadwalnya selalu kalau punya film baru harus selalu kesini membawa artis-artisnya ya. Kita langsung sapa aja ada Kajo dan juga Kak Fauzan. Halo.
1: Halo. Halo, halo, halo Pro 2 FM. Pakai
0: headphone Kajo.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke, gimana Kajo, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walaupun kebakaran hutan ya.
0: Aduh, asap deh. Tapi harusnya sih kalau Kalsel enggak sebegitu tebal.
1: Aman. Ya. Saya kemarin dari Pelang Kekaya lumayan loh.
0: Iya, tebal banget ya.
1: Tebal banget.
0: Tebal banget.
1: Jadi Kalsel the best lah.
0: Alhamdulillah. Yeah. Akhirnya balik lagi. Terakhir Kak Jo kesini kalau enggak salah Kuyang ya.
1: Ya, awal tahun ya.
0: Awal tahun dan hari ini membawa film lagi, tapi bukan film Banjar teman Pro 2. Kali ini adalah film base-nya dari mana Kak Jo?
1: Dari Minang.
0: Minang ya.
1: Tapi Sumatiasi. Tapi sebenarnya di Kalimantan juga ada. Tapi banyaknya itu kalau enggak salah Kalimantan Barat sama perbatasan Sarawak.
0: Oke, si
1: Orang Bunian.
0: Orang Bunian ini. Nah, mungkin banyak yang belum tahu tadi juga udah nonton trailer gitu ya, udah nonton trailer. Kita minta jelasin ke Kak Jo apa sih Orang Bunian ini. Tapi kita kenalin dulu yang satu ini. Tapi kalau yang biasa nonton FTV ini harusnya tahu teman Prado. Halo, ada Kak Fauzan Nasrul. Halo.
2: Halo.
0: Sehat, Kak?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Katanya pertama kali ke Banjarmasin ya?
2: Betul, betul.
0: Udah makan patin juga tadi?
2: Udah, enak.
0: Gimana?
2: Banget.
0: Gimana? Enak?
2: Mantap.
0: Mantap. Berarti Kak Jo udah wajib bawa dua kali lagi untuk makan patin lagi ya.
1: Iya, iya.
0: Nagih ya kayak Fauzan ya?
2: Iya, beda patinnya beda.
0: Beda.
1: Kita harus kenalin kuliner Kalimantan Selatan.
0: Betul, betul. Semua artisnya Kak Jo dibawa Kak Jo makan patin pokoknya ya, teman Pro 2. Tapi menarik nih tadi kan juga Kak Fauzan juga ada di scene-scene awal trailer lah juga lumayan banyak scene-nya dan penasaran nih Kak Jo. Kita sebelum ke cerita seru dari sisi Kak Fauzan dan lain-lain dari Kak Jo dulu nih. Nah, gimana sih Kak akhirnya dari berkali-kali kita tahu Kak Jo yang kita pernah kesini kan Kak Jo tuh selain film Banjar cuman ngobrol sama kita tuh Iblis Dalam Kandungan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, sisanya tuh film Banjar. Kenapa akhirnya untuk kali ini yang film daerahnya itu udah melipir ke
1: Sumatera.
0: Sumatera ada daerah lain. Apakah ini ada collab kah atau gimana Kak?
1: Dari hati film, yes. Itu kan sebenarnya kita memang PH-nya nasional ya, walaupun yep. Banyak bicara tentang budaya Banjar, yes. Di filmnya. Nah, karena pengen sesuatu yang berbeda lagi, karena kan kebanyakan nih film itu kan banyaknya budayanya, ini kita tidak sentimen suku ya, yep. Tapi kebanyakan setiap bulan itu ada aja budayanya dari Jawa atau Sunda, benar kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, Kalimantan kita kemarin udah kita bikin, nah sekarang yang jarang banget saya cek itu adalah Sumatera. Bahkan mungkin Sumatera itu biasanya banyaknya, apalagi di arah Minang ya, banyaknya itu bicaranya tentang drama aja atau drama atau ya kita kenal lah dengan Minang dengan Siti Nurbaya. Terus apa Kapal Penderwik gitu ya.
0: Jadi kalau secara horornya tuh belum terlalu
1: belum ada.
0: Gitu ya? Oh, belum ada malah.
1: Iya. Okay. Hampir enggak ada. Saya enggak tahu ya, mungkin kalau salah koreksi.
0: Mungkin tidak terlalu timbul gitu.
1: Iya, ya. Nah, kali ini kita membawa urban legend yang mungkin membawa ke arah mistis nih, bukan horor aja tapi lebih ke arah cerita yang dari turun-temurun diceritakan dari kecil. Gitu loh, bahwa ada orang Bunian yang penghuni di hutan-hutan Sumatera. Kerjaannya itu menyesatkan orang lain.
0: Tapi ini hantu atau maksudnya sejenis apa Kak?
1: Mitologi. Kalau kita bilang ini seperti kayak kuyang.
0: Oh.
1: Kalau kuyang kan kita tidak bisa bilang itu hantu. Kita enggak setuju. Makanya
0: jadi ini sebenarnya bukan hantu secara ini gitu ya.
1: Ini mitologi. Jadi mitologi itu artinya mereka itu dianggap sebagai bukan hantu tapi sebagai ada sebuah makhluk astral tapi orang Bunian yang dipercaya oleh orang Sumatera itu bahwa ini ada. Gitu dan mereka berdampingan hidup.
0: Oh, bener-bener kayak ya, kuyang ya, tapi ya, ini versi Sumatera ya, gitu.
1: Nah, lebih tepatnya sih seperti mungkin kayak penduduk Saranjana kali ya.
0: Oh, ngerti. Jadi ya, intinya sih bukan hantu secara ini gitu ya, tapi ini
1: cukup ya bisa jadi cukup kalau dalam agama Islam mungkin dianggapnya sebagai jin kali ya.
0: Makhluk gitu ya,
1: lebih ke
0: makhluk.
1: Ya, okay. Kayak gitu-gitu. Okay. Pokoknya intinya di Ganah Minang itu kalau hampir semua Sumatera sih dari Aceh sampai yep. Itu orang Bunian dia tahu.
0: Oh, ini cukup familiar di sana untuk masyarakat di sana, iya, gitu ya. Benar. Tapi mungkin yang tidak familiar adalah masyarakat di luar Sumatera, termasuk mungkin Kalimantan atau Banjarmasin.
1: Kalimantan ya. Selatan mungkin nggak begitu, tapi kalau mengarah ke Kalimantan Barat sama Kalimantan Utara,
0: mereka udah agak lumayan familiar.
1: Iya, karena di Malaysia, di budaya Melayu sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Orang Bunian ini lebih kepada budaya Melayu.
0: Oke. Menarik, menarik. Nah, sebelum kita tarik lagi kak, kalau misalnya ini kan dari ceritanya gitu, apa yang kalau nggak salah Kak Jo untuk film ini tuh kolaborasi ya?
1: Ya betul.
0: Bersama siapa tuh kak?
1: Jadi saya duduk di sini adalah sebagai penulis kan Agio.
0: Oke. Okay.
1: Sama produser, sama yang punya PH. Oke. Nah, dan kita kolaborasi sama sahabat saya, Gendy Happy. Dia itu punya PH namanya RH Entertainment. Mm-hmm. Nah, dia yang mensutradarai karena dia asli Minang.
0: Oke, jadi ada darahnya gitu ya.
1: Oh harus, karena kan kayak kemarin saya bikin Kuyang kan karena saya asli Kalimantan. Betul. Jadi saya percaya diri untuk mensutradarai. Lah kalau saya yang nyutradarai ini pasti takut salah budaya Minangnya.
0: Ada hal-hal gitu yang mungkin tidak tersentuh oleh Kak Jo gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi dibantulah oleh Kak Rendy.
1: Kalau Kak Rendy ini juga pemain loh, artis loh.
0: Iya, ya tahu-tahu kak, aku ada sempet stalk juga Instagramnya. Kenapa gak ikut kesini kak, sibuk?
1: Oh sibuk dia. Sibuk. Nah, dia itu kalau kalian teman-teman yang mungkin mengenalkan lebih dekat, kalau kalian nonton Kuyang sampai dengan credit title terakhir.
0: Oh iya benar sebenarnya.
1: Ada seorang tokoh yang dari Saranjana.
0: Di belakang ya.
1: Yang selamat datang di kota Saranjana. Itu dia.
0: Betul. Oh berarti itu spoiler teman Pro 2, berarti kakaknya nanti ada di Saranjana 2. Tapi kita ngobrol sama Kak Fauzan dulu kali ya. Kak Fauzan, gimana nih pas ditawarin ini pertama kali? Kak Fauzan main film horor tuh udah ada sering ya? Atau
2: ya lumayan lah, ini kayaknya ketujuh deh.
0: Ini ketujuh, tapi kalau
1: ketujuh bagus loh.
0: Tapi lumayan ya kak, iyalah. Maksudnya bukan pertama juga bisa dibilang gitu. Tapi ini kan ada unsur daerah ya Kak Fauzan ya.
2: Iya betul.
0: Gimana pas Kak Fauzan pertama kali baca skripnya gitu, atau kayak ngikutin, oh ini menarik nih gitu, atau
2: karena,
0: kayak gimana?
2: Kak kebetulan saya juga orang Minang kan.
0: Betul.
2: Terus emang cerita ini dari dulu udah ada gitu. Udah sering denger lah di kalangan masyarakat, orang Bunian gitu. Tapi kan kita pas ditawarin tuh seneng, karena kan aku emang seneng banget kalau ikut terjun langsung di film yang emang dia mengangkat budaya aku gitu.
0: Oke, jadi
2: budaya Minang itu.
0: Kak Fauzan juga ngerasa ini deket juga gitu ya.
2: Betul.
0: Pada saat Kak Fauzan ditawarin itu, Kak Fauzan sempat mikir juga gak sih kira-kira walaupun orang Bunian tapi point of view apa sih yang mau diambil gitu di film ini gitu kan. Sempat nggak ditebak-tebak sebelum baca skripnya gitu kira-kira?
2: Oh kalau pas sebelum baca sih yang dibayangkan aku ya orang Bunian kayak wah ini udah bayang nih pas syutingnya di hutan, karena kan perkampungan itu kan perkampungan orang Bunian itu.
0: Gitu. Dia memang deketnya sama hutan-hutan gitu ya?
2: Iya lebih okay. Ke dataran tinggi dia.
0: Ini syutingnya fullnya di mana Kak Jo?
1: Syutingnya itu Jakarta dan Payakumbuh, Sumatera Barat.
0: Payakumbuh ya.
1: Ya, okay. Jadi kalau istilah kata itu kayak kita nih Banjarmasin tapi ke pedalamannya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, tapi enggak pedalaman lah kalau Sumatera Barat ya.
0: Tapi totally berapa persen nih Payakumbuh Jakarta?
1: Ya 60-40 lah ya.
0: 60-40 lah ya.
1: Iya, okay. Karena kita kenapa tetap harus di Jakarta? Karena kita membuat perkampungannya itu set lokasinya itu dibangun.
2: Soalnya serem juga kan kalau kita syuting di Payakumbuh, takutnya nanti orang Bunian ikut syuting.
0: Aduh, bener juga.
2: Soalnya
0: ya.
2: Soalnya di Payakumbuh itu masih kental di orang Buniannya.
0: Bener-bener ini banget, kuat banget.

0: mungkin kalau film yang ini ya, ini lebih banyak bicara tentang hutan kan. Hutan kan okay. lebih gampang lah setnya dibandingkan ini ya, membangun art dan sebagainya
1: ya,
0: gitu.
1: Terlalu pindah-pindah tempat gitu ya.
0: Sebenarnya di filmnya pindah-pindah tempat, tapi
1: enggak untuk syutingnya maksudnya.
0: Iya, kalau syutingnya lebih banyak di hutannya okay. itu emang hutan yang kita sewa, hutan kita sewa.
1: Pokoknya dipakai, di booking
0: gitu. Di booking ya. Untuk dibangun set-set di situ.
1: Oke, menarik teman-teman. Kita break dulu, nanti kita apa namanya, kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh banget di YouTube kita di @rri_prodobanyarmasin, di Instagram dan juga di YouTube di username yang sama @rri_prodobanyarmasin. Boleh juga teman Pro 2 WhatsApp di 0853414201. Subscribe channel di Prodobanyarmasin, teman terbaik kamu.

0: Malaysia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Pro 2 FM.
2: Era masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini dan juga Kak Jo sama Kak Fauzan, teman Pro 2. Tadi udah kita bahas Kak Fauzan pas syuting ini kan pas 10 hari katanya tadi ya.
3: Iya, betul.
2: Kak Fauzan 10 hari 10 harinya atau enggak nyampe 10 hari?
3: Enggak, aku kayaknya enggak ada, aku ada mungkin aku 7 hari aja katanya.
2: 7 harian ya, lumayan lah ya seminggu gitu. Maklum artis sibuk ya teman Pro 2,
3: jadi dipadet-padetin. Dapat dapat itunya schedule-nya.
2: Takutnya kan sibuk jadi dipadet-padetin jadwalnya khusus gitu ya. Cuman Kak, selama 7 hari ini kan ini tadi Kak Fauzan agak tertarik sama film ini termasuk karena ini juga ngangkat budayanya Kak Fauzan. Iya, pada saat proses syuting apa sih yang menarik menurut Kak Fauzan atau seru lah gitu? Apa ini kan horor ya?
3: Seru, teman-temannya seru semua, teman-temannya seru, krunya seru gitu. Jadi semuanya suasananya jadi bikin kita juga jadi nggak berasa syuting gitu.
2: Oke, kerja sama sama Kak Jo ini baru kah?
3: Pertama kali.
2: Pertama kali, oke. Soalnya kalau sama Kak Randy-nya udah sering?
3: Enggak, temen aja sebenarnya dia. Tapi kalau kerja sama pertama kali, samain sama Dimas pun pertama kali.
2: Oke. Jadi emang ini tuh ibaratnya pengalaman juga untuk circle atau lingkungan syuting yang ini gitu ya.
3: Betul, tapi emang sebelumnya emang teman.
2: Teman, untuk syutingnya maksudnya untuk
3: baru ya.
2: Untuk
3: syuting barengnya, betul.
2: Nah Kak, ini kan film yang tadi kita bilang juga secara genuine tuh kalau film horor tuh ya kebanyakan Jawa, Sunda.
3: Betul.
2: Seberapa kuat sih Kak Fauzan yakin kalau film ini cukup menarik nih untuk teman-teman nonton gitu? Kayak unsur apa sih menurut Kak Fauzan mereka harus tahu kalau film ini lumayan sangat bisa ditarik untuk teman-teman yang pengen nonton.
3: Film ini bedanya dari film yang lain, dia ada plot twist tersendiri gitu.
2: Oke.
3: Okay. Plot twistnya itu dapet ya Pak ya, itu keren banget sih. Kayak kita nonton seperti kita di dalam filmnya.
2: Oh oke.
3: Dan di situ buat kita nih kan pasti kan banyak lah orang-orang di daerah Kalsel, Banjarmasin, yang perantau-perantau Minang, mereka tuh insya Allah ketika nonton ini akan terobati rasa rindunya sama kampung halaman.
2: Itu ya, pasti salah satunya itu gitu. Betul. Atau dari kalau dari Kak Jo apa Kak? Faktor-faktor teman-teman, apalagi kan malam ini special screening-nya.
4: Betul, teman-teman, ini pertama kali tayang di Kalsel ya. Okay. Jadi kita perdana gitu bareng sama Fauzan.
2: Tayang aslinya tanggal 17.
4: Tanggal 17. Dan tahu enggak tanggal 17 itu Banjarmasin apa? Tiketnya mau sold out.
2: Oh iya?
4: Iya, ATS, cek aja ATS-nya. Oh.
3: Banjarmasin ini mantap.
4: Iya, mau habis.
3: Dari jam 12 loh sampai penayangan jam terakhir.
2: Parah
3: banget. Hampir full.
4: Dari awal, maksudnya dari siang tiketnya itu sampai dengan penayang terakhir ya 5 show. Itu tinggal depan-depan doang.
2: Itu dua Kak, orang memang pengen nonton horor atau semuanya banyak ngefans sama Kak Jo kali ya?
4: Iya.
3: Karena enggak Fauzan. Mas Jo kalau bikin film emang dia bilang this is my home.
2: tapi emang ini banget dan malam ini harusnya nanti terjawab lah plot twist yang
4: jadi Fauzan tadi. Kalau kita kan kalau bikin film horor kan kalau dari DHF terutama saya memproduksi, saya tidak mau hanya bicara tentang jumpscare kan.
2: Oke.
4: Okay. Maksudnya kayak gini juga udah pasti ngerti seperti ya, apa ya. Bikin film kita selalu beda kan?
2: Yaelah kak, udah berapa film di sini ngobrolnya sama gitu.
4: Iya. Kan? Nah di film ini juga sebenarnya banyak orang yang sudah apa sih kayak nggak ketebak sih. Ini sebenarnya ini mau kemana sih? Terus tiba-tiba aku duganya ini loh. Kok bisa jadi ini gitu loh?
3: Benar banget.
4: Itu benar. Nah
3: keren.
4: Lebih menyenangkannya lagi ketika aku bicara tentang budaya Minang. Orang Minang approve sama film ini.
2: Oh, oke. Karena kakak udah special screening duluan.
4: Di Padang. Dan mereka tuh suka banget sampai membludak banget.
3: Sampai ada yang itu kan, ibu itu dia ngasih apa namanya experience dia tentang orang Bunian.
4: Sampai dia ngasih experience, saya bilang saya takut bikin film ini, takut orang Minangnya malah menghujat. Paham kan? Maksudnya malah tidak setuju gitu dengan film ini.
2: Ngerti.
4: Tapi ternyata
2: responnya
4: positif gitu loh.
2: Jadi karena tadi mungkin ini jarang juga kali ya. Jadi mereka ngerasa ini ya mungkin kayak kuyang kayak kayak
4: ya, betul.
2: Sesuatu yang sering dibicarakan, tapi enggak expect kalau ini bakal dinaikin jadi sebuah cerita ataupun film gitu.
4: Iya, dan ketika nonton pun orang tidak bisa nebak mau kemana sih ceritanya.
2: Sama gitu. Kan kayak gitu juga enggak tahu nih kayak kemarin kuyang mau dibikin apa tuh gitu.
4: Iya.
2: Kan. Sejenis itu.
4: Sama.
2: Gitu ya. Kata-kata orang Bunian ini udah cukup familiar, tapi orang kepikiran kira-kira nih apa sih yang mau diangkat dari orang Bunian ini.
4: Betul.
2: Seperti itu gitu ya.
4: Yeah.
2: Makanya dibikinin plot twist sama Kak Jo, jadinya jadi deh film ini.
4: Karena, dua hari. Karena jujur di film ini saya kan memang tidak mendirect, tapi saya menulis.
2: Oke, jadi di bawah kontrol Kak Jo gitu ya ceritanya.
4: Iya, tetap masih ada sentuhan saya, tapi untuk memasaknya saya kasih ke orang Minang. Biar rendangnya itu rasanya otentik.
3: Nah, benar-benar.
4: Iya kan?
3: Benar, bukan rendang Banjar nanti. Yeah. Tapi emang rendang Padang.
4: Rendang Padang.
2: Gitu. Gitu. Gak mau dipaksa gitu ya.
4: Gak kayak. Bisa, jangan. Kalau dipaksa nanti rasanya jadi aneh.
2: Betul.
4: Tiba-tiba rendangnya jadi manis. Kayak masak kambang.
2: Setuju-setuju. Jadi emang harus disesuaikan, gak mau dipaksakan. Mau penulis pun, tapi tetap Kak Jo juga di bawah, maksudnya dibantu juga mungkin sama Kak Randy gitu.
4: Betul.
2: Ya, sambil nanya-nanya gitu.
4: Karena kita memang harus riset, karena banyak budaya yang dipakai, ada istiadat yang sebenarnya ini berpotensi kalau salah kita dihujat.
2: Betul-betul.
4: Kayak misalnya penggunaan benda-benda sejarah dan sebagainya gitu. Atau ada beberapa yang kayak adat-adat. Jadi gini, saya juga baru tahu bahwa di sana itu keponakan perempuan, keponakan itu biasanya tinggal sama mama gitu
3: mama,
4: ya.
3: Iya, mama tertua.
4: Namanya. Mama tertua gitu. Jadi ada kayak apa ya, maksudnya paman itu punya potensi besar terhadap keponakannya.
3: Kalau
4: gitu
3: menikah
4: loh,
3: pun juga salah
4: harus
3: satu
4: persetujuan mereka. Iya.
2: Oh, andilnya om, cukup besar.
3: Om paling tua.
2: Oke.
3: Okay, namanya okay. Mauwo.
4: Mauwo. Oh. Lu bayangin, aku aja nggak tahu. Kalau kita kan, yang penting orang tua udah setuju nih.
2: Betul. Yaudah. Betul.
4: Kalau dia nggak.
2: Ternyata ada keterlibatan omnya juga yang betul. Harus apa ya? Jadi inti dari izin lah gitu.
4: Iya.
3: Oh. Apalagi kalau mamanya ini kan, omnya ini dia datu gitu kan. Nah yeah. Itu lebih itu lagi tuh.
2: Oh.
3: Dan itu wow, tuh kayak menarik. Kepala sukunya.
2: Betul.
4: Iya, jadi saya juga, oh sepengaruh itu ya tinggalnya. Nah itu saya tidak temuin, makanya unik banget. Kita harus tahu budaya lain di, maksudnya kita memang orang Banjar, tapi alangkah baiknya kita mengenal Indonesia yang kaya ini.
2: Betul, setuju-setuju. Gitu. Lebih jadi menarik lagi gitu ya, karena ternyata dari segala daerah tuh kita punya sisi cerita yang legend, urban legend bisa dibilang juga ini ya.
4: Iya, ini Togon-Togon yang diceritain dari masyarakat dan bahkan kejadiannya itu banyak yang terjadi fakta. Karena dulu katanya mantan gubernur ya.
3: Iya, mantan Gamawan Fauzi itu.
4: Gamawan Fauzi.
3: Itu pernah ngalamin itu sama beberapa orang-orangnya dia pas lagi naik gunung gitu.
2: Oh.
3: Dia kan sempat hilang tuh beberapa hari, akhirnya dia bikin lagu namanya Orang Bunian.
4: Iya. Oh. Jadi itu mantan gubernur ya?
3: Mantan gubernur. Betul.
4: Mantan gubernur Sumatera Barat hilang di hutan bersama beberapa diksi. Katanya dia disesatkan orang Bunian. Sampai 2 hari hilang ya?
3: Kalau iya, 2 hari.
4: Lu bayangin. Dan jadi mereka itu terpisah dengan rombongan. Katanya dia diajak orang untuk hilang.
2: Emang mirip Saranjana ya kak?
4: Iya.
3: Dia ngerasa cuma kayak baru beberapa, 2 jam baru situ. Iya.
2: Ya maksudnya kalau diceritain ini tuh kayak Saranjana gitu. Jadi ceritanya Kak Jo yang biasa gitu. Agak
4: iya.
2: Mirip gitu.
4: Cuma tapi kalau ini di hutan.
3: Betul.
4: Iya gitu.
2: Okay. Wow, menarik sekali ya teman Pro 2. Kita, aku jadi kepo juga nih apa isi filmnya teman Pro 2 ya. Tapi dari kakak Kak Jo dan juga Kak Fauzi nih pas kemarin lihat teman-teman dari Padang kan responnya bagus banget nih gitu. Berarti apakah di sana juga kan tadi di Banjarmasin tiket katanya tanggal 17 sold out. Kalau di Minangnya gimana? Udah ada info apakah sudah sold out kah dan lain-lain?
4: Udah menuju ke sana. Karena okay. Saya lihat udah mau megah.
2: Okay.
4: Karena
2: tapi
4: memang
2: duluan di sini ya?
4: Karena duluan di sini mungkin karena sosial media saya kali ya.
3: Home base-nya. This is my home kan tadi gue. This is
2: my home. Bosnya di sini gitu. Yeah. Benar-benar pengaruhnya cukup.
3: Home base-nya Mas Jo di sini.
4: Tapi sebenarnya Padangnya udah bergerak karena masanya kan biasa kan. Saya pertama kita memang jarang banget promo ke Padang.
2: Betul.
4: Baru ke Padang kita promo hari apa kemarinnya? Hari Minggu.
3: Ya,
4: hari Minggu. Terus hari Minggu dan mereka kan pasti wait and see kan, let and see. Oh, ini filmnya oke enggak? Minang banget enggak gitu loh. Itu yang membuat bisa jadi mungkin Padang agak lebih lambat, tapi saya yakin tanggal 17 heboh di sana.
2: Oke.
4: Okay. Seperti kayak kita di sini.
2: Paling enggak karena udah ada special screening duluan, orang-orang juga udah pada ngobrolin film
4: betul.
2: Ini
4: betul.
2: Gitu ya. Oke, okay. Dan udah keliling juga lah ya gitu dan teman-teman. Nah, kita main Disordered sebelum closing dulu sedikit gitu ya. Boleh ke Fauzan sama Kak Jo. Kalau disuruh milih film horor atau film drama?
4: Fauzan, yang mana?
2: Dua-duanya, Kak Jo juga.
3: Drama.
2: Drama. Itu udah jiwanya Kak Fauzan ya. Kalau Kak Jo nih bikin film gitu, lebih mending film horor apa drama?
4: Horor drama.
2: Wah, digabung lah. Kalau bisa dua-duanya kenapa satu gitu ya?
4: Ya.
2: Okay. Shooting siang atau malam?
3: Siang.
2: Kak Jo?
4: Siang sih sebenarnya.
2: Oh, siang. Oke. Okay.
4: Lebih sehat lah.
2: Lebih sehat. Lokasi syuting di kota atau di tengah hutan?
3: Tengah hutan.
4: Ya lebih enak tengah hutan.
2: Oh ya?
4: Bener,
2: ya.
4: Kota itu susah loh.
2: Apa kak?
4: Pertama bising, kedua keganggu. Lebih susah mengendalikan orang daripada mengendalikan hutan kayaknya.
2: Hutan mungkin enak ya, sudah dibawa sepi,
4: enak. Sepi, gitu. Jadi kita lancang-lancang aja dan bahkan kan kadang-kadang adem gitu.
2: Oke. Take ulang 10 kali atau improvisasi langsung? Kak Fauzan.
3: Improv langsung ya?
2: Improv langsung. Kalau dari Kak Jo, dari sisi produser?
4: Enggak, aku take yang terbaik. Gak bisa saya. Maaf ya, pemain 10 kali, 20 kali saya paksa untuk bagus.
3: Tapi kalau itu kan mau gak mau kan?
2: Ini mainnya 2 POV nih, pemain sama produser gitu kan. Terus adegan tegang atau adegan action?
3: Action.
2: Action. Kalau Kak Jo, lebih suka mana?
4: Aku tegang sih, action berat banget. Budgetnya gede.
2: Beda nih, beda ya. Oke. Ini siapa tahu kan ada yang pengen berubah jadi produser atau jadi pemain film?
4: Aku produser aja, gak sanggup pemain film.
2: Kak Fauzan kepikiran jadi produser gak?
3: Kepikiran, cuman kayak lebih nikmatin jadi pemain gitu. Udah 500, bisa jadi apa aja.
2: Udah 500 judul kan ya Kak Jo, udah kayak
3: enggak, main aja. Kayak kita bisa jadi apa aja gitu.
2: Explore gitu ya.
3: Betul, kayak bisa jadi TNI kan belum tentu TNI bisa jadi polisi. Saya bisa.
2: Betul juga ya teman-teman dua. Oke deh itu aja, thank you banget Kak Jo dan juga Kak Fauzan. Boleh sekali lagi terakhir ya promo film Orang Bunian. Dari Kak Fauzan dulu boleh.
3: Buat teman-teman bungas-bungas Banjar.
2: Asik. Siapa tuh ngajarin pasti Kak
3: Jo. Jangan lupa nonton film Orang Bunian tanggal 17 September di bioskop terdekat.
2: Nah. Oke, kalau Kak Jo apa yang perlu teman-teman Banjar ingat dan
4: ada dua. Oke, pesan apa? Saya. Satu adalah buat para perantau Minang, kan di sini banyak juga ya, orang Padang aja banyak banget betul, gitu ya kan. Betul. Perantau Minang yang mendengarkan ini, ayo ke bioskop. Kita pulang kampung sebentar hanya dengan membeli tiket.
2: Oh,
4: iya
2: okay.
4: Kan? Okay. Buat orang Banjar gitu loh. Film itu adalah hiburan dan menurut saya hiburan itu tentu kita juga dapat insight budaya, insight pemandangan Sumatera dan sebagainya. Setidaknya kita tidak ke Sumatera tapi kita jalan-jalan dulu lah ke Sumatera dengan nonton film Orang Bunian.
2: Oke. Sama orangnya bareng.
4: Orangnya sama.
2: Orangnya aja bang
4: teman. Iya. Yeah. Orang Bunian sama ya. Orang Banjar sama.
2: Iya. Yeah. Urang ya teman-teman. Yeah. Oke deh, thank you Kak Jo, Kak Fauzan. Semoga malam ini rame ya.
4: Amin.
2: Sukses. Amin. Dan amin. Juga teman-teman Prado, ingat film ini tinggal 2 hari lagi secara serentak. Jadi kalau misalkan kalian gak sempet ikutannya special screening malam ini, gak apa-apa banget, boleh banget Tenpro 2 untuk nanti nonton.
4: Iya, dan sudah dijual ATS di semua aplikasi bioskop.
2: Tapi infonya ya tanggal 17 udah mau full. Jadi betul. Kalian berarti nonton besoknya tanggal 18. Ya. Tapi kalau masih ada kosong nyelip-nyelip 1-2 gitu, nonton aja Tenpro 2 ya.
4: Biar nanti gak ketinggalan pomonya ya, takutnya. Betul. Nanti ke spoiler gitu loh.
2: Gak seru gak sih kalau gak ngobrol bareng-bareng gitu. Jadi harus dibahas bareng gitu teman-teman Produa ya. Jadi hai buat kamu teman-teman Produa, jangan kemana-mana. So ini masih ada aku sampai dengan jam 7 nanti. So keep tuning terus di Produa Jernasin, teman terbaik kamu.
4: Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: RW Rumahsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune di RW Pro Banjarmasin ya, ini tuh ada informasi lokal, kira-kira kita bahas apa. Jangan kemana, RW Rumahsin, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Erang Ormasi, teman terbaik kamu, teman Prodi UI. Kita ke informasi dari informasi KM Virgo ya, teman Prodi UI. Jadi proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa terus dilakukan dengan bertahap. Selasa 15 September 2026 di mana Basarnas mencatat sebanyak 22 korban telah dievakuasi KRI Nalakapal Rigid Buoyancy Boat RBB Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin. Kepala Basarnas Laut Selatan I Putus Dayana mengatakan proses pemindahan 22 korban dilakukan menggualan RBB Lanar Banjarmasin dalam dua sorti. Tahap pertama sebanyak 16 korban berhasil dipindahkan dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu tahap kedua RBB Lanar Banjarmasin membawa 6 korban lainnya dari KRI Nala menuju dermaga Trisakti Banjarmasin. Seluruh korban juga dilaporkan dalam kondisi selamat dan juga masih dalam penanganan medis. Dimana menurutnya proses pemindahan korban sebenarnya direncanakan dilakukan pada hari Senin 14 September 2026, namun akan tetapi kondisi cuaca di wilayah Tabunio

dengan alun gelombang tinggi membuat proses pemindahan harus ditunda demi keselamatan. Kita doakan semoga korban benar-benar terevakuasi dengan baik gitu ya teman Pro 2. Aduh, sedih sekali mendengar berita ini. Tuh adalah salah satu berita bencana yang menurut aku tidak terduga, tapi juga banyak orang-orang yang pastinya kehilangan keluarganya. Apabila kalian mencari beberapa info, boleh hubungi kontak-kontak terkait ya teman Pro 2, siapa tahu ada keluarga ataupun kerabat yang juga ada gitu di area pada saat musibah ini terjadi.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Promosi teman terbaik kamu selain ini bakal ada Prodo Religi, teman Prodo, tapi sebelum itu nanti bakal ada di info Prodo, jadi pastiin kamu stay-in lagi terus di Prodo Irmasin, teman terbaik kamu.

0: 46 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama untuk siang hari ini datang dari Marabahan, di mana Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi resmi melantik Slamet Rianto sebagai Sekretaris dan Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Senin 14 September 2026 di Aula Selidah Kantor Pemkab Barito Kuala. Pelantikan dihadiri jajaran Forkopimda dan Nyon LTP 925 Kesatria Wanggang, para asisten PLT Sekda, Kepala SKPD serta Camat Kabupaten Barito Kuala, di mana Slamet Rianto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sebelum terpilih menduduki jabatan Sekda. Ia ditetapkan setelah mengikuti rangkaian seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan Dek Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, PT Jasa Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan juga santunan kepada korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, di mana langkah tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan kapal Selasa 15 September 2026. Direktur Utama PT Jasa Harja Muhammad Awaludin mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka dan mengalami perawatan. Dan pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban atau ahli waris dapat diberikan sesuai ketentuan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi terakhir untuk sore hari ini, di Banjarbaru Komite 2 DPRD RI mendorong pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas dan berkelanjutan untuk penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau kehutan khususnya di Kalimantan Selatan. Dorongan tersebut sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komite 2 DPRD RI ke Kalsel Senin 14 September 2026 untuk meninjau langsung penanganan karhutlah sekaligus mendalami pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di daerah. Di mana anggota Komite 2 DPRD RI Handok Puraro mengatakan penanganan karhutlah tidak dapat diselesaikan secara instan karena itu diperlukan perencanaan jangka panjang yang dapat menjadi acuan lintas pemerintahan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id, juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Premier masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini di sore hari di sore ceria. Dan kita ngobrol di siaran keagamaan hari ini ditemenin sama Ustazah Hajah Maimanah ya, dan juga ada host aku, ada Aisyah yang bakal memandu siaran keagamaan pada sore ini. Langsung aja aku serahin ke Aisyah. Silahkan Aisyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Ibu Arini yang telah mempersilakan saya untuk menemani teman-teman Pro 2 dalam siaran keagamaan RRI Pro 2 pada sore hari ini. Saya Aisyah Ramadinah dengan senang hati menemani teman-teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Teman-teman Pro 2, hari ini kita akan membahas. Terima kasih kepada teman-teman Pro 2, hari ini kita akan membahas tema yang rasanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita yang gak bisa jauh nih dari handphone. Tema kita yaitu scrolling terus kapan selesai? Mindless scrolling dalam perspektif Islam. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita Ibu Maimanah MAG selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora yang akan berbagi pandangan dan ilmu kepada kita semua. Langsung saja nih kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Ibu, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik Aisyah.
2: Ibu Maimanah, terima kasih sudah berhadir di Pro 2 pada hari ini.
3: Iya, sama-sama. Sebagai,
2: langsung aja nih kita masuk ke pengantar kita. Sebagai pengantar, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mindless scrolling dan apa bedanya dengan penggunaan media sosial seperti biasanya? Langsung saja Ibu dijelaskan.
3: Baik Aisyah, terima kasih. Ibu buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahi lanil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman Pro 2, kalau Aisyah tadi sudah menanyakan kepada saya apa itu
2: mindless scrolling
3: ya, dan apa bedanya dengan penggunaan media sosial secara biasa. Baik, kita mulai dulu. Jadi teman-teman Pro 2, ada satu benda yang sekarang ini menjadi tuan kita begitu ya, seolah-olah kita bangun tidur langsung pegang dia. Benda yang kita pegang terakhir sebelum kita tidur juga dia. Ya, apa itu? Dia adalah handphone. Ya, betul sekali, dia adalah handphone. Dalam banyak keadaan kita buka handphone tanpa alasan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Kita buka WhatsApp, kita buka Instagram, pindah lagi ke YouTube, pindah lagi ke TikTok ya. Tanpa terasa ternyata kita menghabiskan waktu berjam-jam tanpa arah dan tujuan yang jelas. Nah, inilah yang dimaksud dengan mindless scrolling ini. Jadi kita scroll-scroll tanpa tujuan yang jelas. Akhirnya waktu kita terbuang, kita capek, kita kehilangan energi, tenaga, waktu dan sebagainya. Jadi ini fenomena yang lumrah sebenarnya ya, apalagi di apalagi remaja begitu. Kayaknya sangat menjadi apa ya, kegiatan sehari-hari yang hampir tidak bisa ditinggalkan. Jadi ada penelitian dari teman kita, dari mahasiswa Akidah dan Filsafat ya, Akidah dan Filsafat Islam UIN Antasari. Ada penelitian, dia meneliti tentang langsung tentang mindless scrolling ini. Ternyata hasil penelitian mengatakan bahwa mahasiswa UIN Antasari sendiri itu sudah terpapar begitu parah dengan mindless scrolling ini. Jadi dari hasil penelitian itu dikatakan banyak mahasiswa atau mayoritas mahasiswa itu menggunakan HP dengan tanpa tujuan yang jelas, hanya scroll-scroll, itu rata-rata ya minimal 2 jam sampai 4 jam sehari. Ada yang sampai 8 jam sehari, bahkan ada yang 10 jam sehari. Bayangkan ini sangat merugikan pastinya bagi mereka ya, di saat mereka harus mengisi diri mereka dengan hal yang positif untuk menjemput masa depan mereka, sementara mereka menggunakannya dengan hal yang tidak bermanfaat begitu. Jadi ini fenomena yang patut menjadi perhatian kita ya, bahwa kita sudah terpapar atau anak-anak kita, anak muda kita sudah terpapar begitu jauh ya dengan pemanfaatan HP yang tidak apa menggunakan HP untuk kegiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat ini. Begitu Aisyah. Jadi latar belakang itu yang menjadi kenapa kita harus bicarakan itu di hari ini ya.
2: Menarik sekali penjelasan dari Ibu tadi. Jadi ternyata itu persoalannya bukan hanya tentang berapa lama kita menggunakan HP-nya ya Ibu.
3: Iya betul.
2: Tapi juga bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Terus teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam siaran keagamaan RRI Pro 2. Teman terbaik kami.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman-teman Pro 2, kembali lagi di siaran keagamaan pada sore hari ini bersama saya Aisyah Ramadina dengan di sebelah saya ada Ibu Maimanah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut. Teman-teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan nih penjelasan dari Ibu tentang apa itu mindless scrolling. Kita mungkin sering mengalaminya, misalnya kita hanya ingin menonton satu video, akan tetapi tetap berlanjut tanpa terasa. Jadi Ibu, sebenarnya apa yang membuat kita itu sulit berhenti scrolling? Padahal kita tuh sudah sadar bahwa waktu kita banyak terbuang.
2: Iya, betul sekali Aisyah ya. Dalam banyak keadaan kita tanpa sadar pilih lagi, klik lagi ya, pindah lagi ke platform yang lain atau scroll lagi dan sebagainya. Nah, beberapa penelitian menyatakan bahwa kenapa kita sulit berhenti itu, padahal kita tahu ini tidak baik untuk kita gitu. Kita sadar itu tidak baik untuk kita. Nah, mereka menyebutkan atau hasil penelitian itu menyebutkan bahwa kenapa kita tidak berhenti itu karena kita merasa penasaran dengan apa yang muncul belakangan begitu ya. Jadi rasa penasaran itulah yang membuat kita tergerak lagi untuk scroll lagi. Itu yang pertama. Ada juga yang menyebutkan kenapa kita nggak bisa berhenti karena kita mencari sesuatu yang menyenangkan kita. Ya, jadi kalau kita sudah ketemu satu tayangan yang menyenangkan, pindah ke bawah, siapa tahu ada yang lebih menyenangkan atau terus lagi ke bawah mencari yang menyenangkan lagi begitu. Jadi rasa menyenangkan dari tayangan-tayangan itu membuat kita selalu ingin ke mencari lagi tayangan-tayangan lainnya. Nah, satu lagi ada persoalan sebenarnya yang agak perlu kita sadari ini. TikTok, reel di Instagram itu kan tidak ada titik ujungnya ya. Jadi kita sampai kemana aja nggak ada finishnya. Nah, berbeda dengan kalau kita nonton TV umpamanya satu program TV, ada satu program selesai kan berhenti kita ya. Atau kita baca buku ada finishnya. Nonton film ada finishnya. Tapi kalau scroll ini ya di TikTok, di YouTube pendek atau di mana di Instagram itu enggak ada ujungnya, enggak ada finishnya. Itulah juga yang membuat kenapa kita tidak bisa berhenti karena tidak ada titik ujungnya. Nah, itu jadi harus menjadi perhatian kita kenapa kita begitu terlena dengan scrolling ini ya. Itu Aisyah, itu beberapa penelitian ya yang menyebutkan, hasil penelitian yang menunjukkan seperti itu. Walaupun bisa jadi ada penelitian lainnya yang menemukan hal yang berbeda dengan itu. Itu Aisyah.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Misalnya nih, kalau kita tarik kehidupan anak muda dan mahasiswa zaman sekarang, penggunaan media sosial ini bahkan bisa sampai berjam-jam dalam sehari. Menurut Ibu, apakah yang menjadi persoalan itu hanya lamanya atau menggunakan media sosial atau ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan?
2: Oh iya, betul sekali. Bermedia sosial bukan berarti kita menjauhinya gitu ya. Media sosial bukan berarti kita harus jauh karena dia seperti mata pisau begitu ya. Dia kalau kita gunakan untuk hal yang baik, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Sebaliknya kalau kita gunakan untuk hal yang buruk, kita akan dapat yang buruk. Nah, persoalan bermedia sosial adalah persoalan terutama terkait mindless scrolling ini, kita harus punya tujuan. Apa tujuan kita scroll itu? Kalau kita punya tujuan untuk mencari sesuatu, umpamanya kita sedang mencari resep memasak, oke, silakan scroll gitu seberapa lama pun, yang penting kita memiliki tujuan yang spesifik gitu ya, atau yang apa yang menjadi tujuan kita. Atau umpamanya kita sedang penelitian, kan sekarang ada penelitian dengan pendekatan etnografi namanya ya. Nah, kita bisa berjam-jam, 2 jam, 3 jam silakan. Tapi kita kan punya tujuan yang nantinya akan ada hasilnya. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika kita scroll ini. Kalau kita tanpa tujuan, kita harus bermawas diri supaya kita tidak terlena dengan waktu yang 2-3 jam tanpa terasa itu. Gitu Aisyah.
1: Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Dan sekarang kita akan memasuki ke perspektif Islam. Dalam Islam, waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kalau seseorang menghabiskan banyak waktu untuk scrolling tanpa tujuan, bagaimana Islam melihat kondisi seperti ini, Ibu?
2: Iya, betul sekali Aisyah. Jadi Islam itu agama yang sempurna ya. Segala hal di dalam kehidupan kita ini sebenarnya sudah di cover oleh Islam. Dalam konteks mindless scrolling ini, kita ingat ke surah Al-Asri ya. Surah Al-Asri ayat 1-3 itu ayat yang populer sekali yang sering kita baca di waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Nah, di ayat pertama kata Allah demi masa. Innal insana lafi khusrin, bahwasanya manusia itu akan berada dalam kerugian. Bagaimana manusia yang berada dalam kerugian kecuali mereka yang illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh itu bisa kita artikan dalam konteks melakukan hal yang positif. Ya. Jadi artinya kalau kita membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak positif, membuang waktu kita dengan hal yang tidak bermanfaat, berarti kita rugi begitu ya. Itu yang dimaksud apa yang menjadi pemaknaan dari surah Al-Asri ini. Nah, surah ini juga sebagaimana di surah lainnya Allah menyatakan tentang orang-orang beriman yang beruntung ya. Ada di surah Al-Mu'minun ayat 1-5. Itu Allah menjelaskan tentang bagaimana orang mukmin yang beruntung itu. Jadi disebutkan bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Jadi kata Allah, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Bagaimana orang mukmin itu bisa beruntung? Yang pertama adalah ketika mereka khusyuk dalam salatnya. Kemudian mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Kemudian mereka menunaikan zakat dan mereka menjaga kemaluan mereka. Nah, yang perlu kita highlight adalah pada ayat ketiga ini, salah satu tanda orang beruntung itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, tadi scrolling tadi kita tidak tahu tujuannya. Kita pun setelah sejam dua jam kita dapat apa ya? Kayaknya enggak dapat apa-apa, yang ada cuma capek gitu.
1: Pusing.
2: Ya, pusing, capek dan sebagainya ya. Jadi kita berarti sudah masuk dalam kategori ayat ini, berarti kita melakukan hal yang sia-sia. Padahal kata Allah, kalau kamu melakukan hal sia-sia, kalau di surah Al-Asri tadi dikatakan Allah kamu akan rugi. Di surah Al-Mu'minun ayat 1-5 ini dijelaskan kamu bukan termasuk orang yang beruntung. Jadi sama ya. Jadi orang-orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat itu adalah termasuk orang-orang yang tidak beruntung gitu. Bahkan di ayat lain juga nih lebih spesifik Allah mengatakan tentang ketika Allah menjelaskan tentang ibadur rahman. Ibadur rahman itu artinya hamba-hamba yang penyayang. Hamba-hamba penyayang itu dijelaskan oleh Allah kriterianya itu ada di surah Al-Furqan ya. Terutama di ayat 72 itu Allah menyatakan bahwa ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila mereka menemui hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka melewatinya atau mereka tidak tersentuh dengan itu gitu ya, atau mereka tidak mengusiknya. Nah, itu juga diantara ibadur rahman. Jadi hamba yang penyayang itu tidak terlena atau tidak terlibat kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi walaupun Al-Quran memang tidak spesifik bicara tentang mindless scrolling, tapi bahwa mindless scrolling itu adalah sesuatu yang membuang-buang waktu, dan Al-Quran bicara itu dengan di banyak tempat terkait dengan pemanfaatan waktu kita. Karena di dalam agama Islam kan waktu itu tidak hanya soal pertanggungjawaban atau soal soal bagaimana kita mengisinya, tapi ada pertanggungjawaban di sana, ada nilai moral di sana gitu. Bahkan bisa jadi ya kualitas keimanan kita juga diukur dengan sejauh mana kita memanfaatkan waktu dengan baik begitu ya Aisyah.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu. Berarti tidak semua penggunaan media sosial itu otomatis menjadi sesuatu yang buruk ya Ibu. Kalau ada tujuannya itu berarti tidak masuk yang buruk.
2: Iya, betul sekali.
1: Lalu, kapan aktivitas yang awalnya mubah nih bisa berubah menjadi sesuatu yang masuk kepada kesia-siaan atau yang disebut dengan bahasa Arab itu al-lagh?
2: Al-lagh, iya. Perbuatan yang sia-sia, iya. Ketika kita melakukan itu, memang kita tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Kita hanya mendapatkan letih dan waktu yang terbuang ya. Jauh-jauh mendekatkan diri kita kepada agama gitu ya. Malah karena kita melihatnya tayangan-tayangan yang yang bisa jadi membuat pikiran kita kesana kemari begitu ya, yang membuat pikiran kita kacau. Nah, jadi jangan-jangan malah akhirnya tidak berguna sama sekali gitu. Nah, bahkan Allah di bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa min husnil islamil mar'i tarkohu malayu'ni, ya. Jadi sebaik-baik Islam seorang itu, atau diantara tanda baiknya Islam seorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau tidak bermanfaat ya ditinggalkan saja. Tapi kalau memang scrolling itu ada manfaatnya, oke, silakan. Tapi kita punya batasan, kita punya tujuan yang jelas, dan kita tahu arah kita. Itu yang penting diperhatikan, Aisyah.
1: Baik, teman-teman Pro 2, kita lanjut. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam siaran keagamaan pada sore hari ini. RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2MM teman terbaik kamu.
1: Baik. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi di siaran keagamaan pada sore hari ini bersama saya Aisyah dan Ibu Maimanah. Baik, kita akan melanjutkan penjelasan kita tadi. Kan tadi dijelaskan oleh Ibu tentang mindless scrolling dalam perspektif Islam. Jadi Ibu, bagaimana nih solusi selanjutnya untuk menghindari mindless scrolling ini?
2: Iya Aisyah, jadi penting kita untuk melakukan tindakan ya untuk menyikapi mindless scrolling yang sangat tidak positif ini begitu ya. Nah, berdasarkan apa yang kita sudah bahas dalam perspektif Islam tadi, kita bisa melakukan beberapa pendekatan atau kita bisa menyadari bahwa dalam Islam itu ya, dalam Islam atau Islam menawarkan paradigma tentang penggunaan teknologi yang disebut dengan kesadaran digital atau

0: penggunaan digital atau penggunaan medsos itu harus berorientasi pada nilai-nilai. Yang pertama yaitu bahwa kita harus menyadari untuk menghargai waktu, ya. Jadi di surah Al-Asr ayat 1-5 tadi kita ditekankan sekali untuk menghargai waktu, ya. Jadi jangan membiarkan waktu berlalu tanpa kesadaran dan tanpa manfaat. Jadi kalau kita merujuk kepada surah Al-Asr tadi, kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa menghargai waktu adalah salah satu dari ajaran Islam, begitu, ya. Yang kedua yang menjadi prinsip juga adalah menjauhi al-lagu, ya. Perbuatan yang sia-sia tadi, perbuatan atau perkataan yang sia-sia tadi, harus kita jauhi itu, gitu. Berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 3 tadi, ya. Atau dalam konteks mindless scrolling ini, hindari aktivitas digital yang terus-menerus tetapi tidak memberi manfaat, ya. Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia, al-lagu, gitu, ya. Yang ketiga, kita harus skip yang sia-sia atau yang tidak berguna tadi. Itu kata surah Al-Furqan tadi. Al-Furqan mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, al-lagu, kalau kamu menemui itu, orang-orang ibadur rahman itu men-skip itu, melewati itu, begitu. Jadi ketika kita scroll ada sesuatu yang tidak bermanfaat, ya sudah kita lewat atau kita berhenti, gitu, ya, sampai kita memang benar-benar memiliki tujuan untuk membuka layar HP kita. Yang keempat, tentu saja kita meninggalkan perbuatan yang tidak perlu, ya. Berdasarkan hadis tadi yang min husnil mar'i tarkuhu ma la yu'ni, ya. Jadi sebaik-baik seorang muslim adalah, atau di antara tanda baiknya orang muslim itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang beberapa hal yang bisa kita ingat, ya, terkait dengan perspektif Islam, apa yang kita harus lakukan supaya kita terhindar dari mindless scrolling ini, begitu, Aisyah. Dan ingat, ya, kalau dalam Islam itu kan ketika kita melakukan sesuatu dan kita sadari bahwa itu berasal dari ajaran Islam, berarti kita sedang mengamalkan agama, begitu, ya. Dan di situ ada pahala, di situ ada kebaikan, nah, di situ ada berkah, berarti, gitu, Aisyah.
1: Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya tadi. Mungkin ini ada nih pertanyaan terakhir untuk Ibu. Misalnya nih ada teman-teman Pro2 yang setelah mendengarkan pembahasan ini merasa jangan-jangan nih ulun juga sering mindless scrolling. Apa suatu hal sederhana yang bisa mulai dilakukan sejak hari ini agar kita lebih bijak menggunakan media sosial tersebut?
0: Oke. Secara konkret, ya, apa yang kita bisa lakukan atau hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, kita bikin berjarak dengan HP. Berjarak, jangan HP itu terlatuh di sebelah tangan kita, begitu, ya. Kita mungkin bisa manage kapan HP itu ada di dekat kita. Bisa jadi umpamanya jam-jam bekerja kita jam 7 sampai jam 10 okelah ada di sebelah kita, tapi ketika jam makan siang, jam sholat-sholat, ya, sholat zuhur, kemudian istirahat, itu jauh-jauhkan. Nah, demikian juga ketika malam, pokoknya setelah sholat maghrib itu HP sudah di silent atau di apa namanya di ya, mungkin kalau donatnya terlalu radikal, ya. Bisa jadi di silent atau dibuat tidak, wifi-nya tidak jalan, gitu, ya. Bisa juga. Jadi intinya kita harus membuat jarak, ya, dengan dengan media sosial atau dengan HP, supaya kita kita yang mengontrol, gitu, kita yang mengontrol diri kita terkait media sosial, bukan media sosial yang mengontrol kita. Jadi kalau mindless scrolling itu kan media sosial yang mengontrol kita, bahkan layar apapun yang munculnya pun itu kan aplikasi yang mengontrol kita. Jadi kalau kita nonton sesuatu agak lama, dia akan muncul lagi hal berikutnya yang satu tema dengan itu. Jadi sekali lagi untuk media sosial, kita yang mengontrol media sosial, bukan media sosial yang mengontrol kita. Nah, begitu, Aisyah. Mungkin kita juga harus pahami, ya, bahwa Islam bukan berarti menyuruh kita untuk tidak berinteraksi dengan teknologi, begitu, ya. Tapi kita yang bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang sifatnya positif, gitu. Nah, terkait dengan mindless scrolling ini, saya punya kesimpulan, ya, bahwa persoalan mindless kurung ini sebenarnya adalah persoalan spiritualitas, ya. Okay. Artinya bahwa semakin seseorang sering melakukan mindless scrolling tanpa jelas tujuan tadi, itu menunjukkan kualitas keberagaman seseorang begitu ya. Kenapa? Karena dia melakukan hal sia-sia, padahal hal sia-sia itu dilarang oleh agama gitu ya. Bahkan tadi dia termasuk orang yang tidak beruntung, dia termasuk orang yang rugi ya, kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi perbuatan yang sia-sia terutama terkait dengan mindless scrolling itu menunjukkan siapa diri kita dalam konteks keberagaman kita. Itu Aisyah yang bisa Ibu sampaikan.
1: Terima kasih banyak Ibu atas penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah teman-teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung siaran keagamaan pada sore hari ini. Terima kasih ulun ucapkan kepada Ibu Maimanah atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat mengenai mindless scrolling dalam perspektif Islam.
0: Oke, sama-sama.
1: Semoga Aisyah, pembahasan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua teknologi itu seharusnya kita gunakan dengan sadar, bukan justru membiarkan waktu dan perhatian kita dikendalikan olehnya. Jadi jangan terlalu membiarkan waktu dan perhatian kita dikendalikan oleh mindless scrolling tadi. Saya Aisyah Ramadinah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman Pro 2 siaran keagamaan kita pas sore hari ini. Terima kasih untuk Aisyah, Mas kita dan juga Ustazah Hajah Maimanah yang sudah menemani kita di siaran keagamaan. Selain ini bakal dari kelas tahu, ini bakal nemenin kamu. So, pastiin kamu stay connected terus di Pro Yoyang Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Request. Request Time. Samantha.

Informasi teman terbaik kamu. Hai teman pro 2, request time. It's time teman pro 2 ya. Ini udah aku belum mulai sih live-nya, bentar lagi teman pro 2 ya. Dan ini udah aku puterin tadi requestan pertama dari Bahru yang request lagunya Caleb J dengan iPhone You. Aduh. Udah dibuka sama impian semua orang di dunia, asik menemukan cintanya. Know that I phone. Biasanya kan kalau orang kayak, sekarang aku nemuin kamu nih gitu. Itu kan jadi sebuah kesaltingan nasional ya teman produk. Masa kesaltingan nasional sih. Tapi maksud aku kayak, kalau kita udah dikasih tau kayak gitu tuh, kita ngerasa kayak dihargain banget, kita ngerasa ditemukan gitu teman produk. Makanya request sama Bahrum ya. Kita lanjut nih ke request berikutnya. Ada Nanang yang request lagunya BTS dengan Swim. Terus juga ada Berbinar nih yang request lagunya Sabrina Leonor dengan yang selesai. Langsung aja deh aku puterin teman produk. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, langsung aja request di WhatsApp di 0815 1420, atau misalkan di Instagram di @rr_produbanyarmasin, dan juga di TikTok @rr_produbanyarmasin. Duh, kayaknya langsung aja aku puterin ya supaya antrian aman. Aku bisa langsung live ya, stay tune.

Informasi teman terbaik kamu, teman produk, kita langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ada yang masuk, ada Sria yang request lagunya Ziva dengan Pelindungmu, teman produk. Terus juga ada Pia yang request lagunya Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again ya. Ini masih lumayan sepi ya requestnya, jadi buat kamu pastiin kamu request, aku tunggu masih jam 6-an teman produk. Jadi pastiin kamu masih ingin terus di informasi teman terbaik kamu.

Erwin Rumalsing, teman terbaik kamu, teman pro 2. Masih barengan sama hari ini. Kita lanjut ke request berikutnya dari Dustin yang request lagunya The Overtones dengan Bicara. Darinya sama Monita Tahalea ya. Terus tadi ada request lagu Tak Semudah Om Pimpa. Tapi orang masih ada gak nih? Kalau gak ada aku naikin hi-fi dulu nih. Tams, Lantams. Apaan sih? Namanya tiba-tiba berubah jadi Lantams ya. Yang request lagunya hi-fi Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Oke, tapi karena udah muncul yang Nabilanya, udah langsung aja bicara Tak Semudah Om Pimpa ya. Habis itu nanti baru hi-fi aku JJ, Semi, sama Rosaso. Pastiin kamu stay-in lagi terus di Prawira Masin, teman terbaik kamu.

Enak yang orang masing teman terbaik kamu, teman berdua. Yeay, benar kata Nabila. Cinta tuh gak semudah hom pimpa. Hom pimpa tuh kayak hom pimpa. Gak semudah itu. Cinta tuh rumit coy. Makanya ada yang bilang kayak, memang yang paling enak tuh balik ke anak kecil, gak mikirin apapun. Tapi yang paling enak, kira-kira kamu bisa gak untuk jatuh cinta lagi? Kayak lagunya Haifa yang di request ini.

Rangga Rumahsin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Buat kalian semua ya yang lagi stay tune, ini ada request darinya Alisa, request lagunya Rasa Terlalu Cinta. Terus juga ada Ian, yang katanya request lagu It's You. Loh, buat aku kah? Terima kasih kalau buat aku. Ini ada teman pro 2 buat kalian yang lagi stay tune ya. Ini requestnya, request-request terakhir ya. Nobar apa, Min? Oh, malam ini screeningnya filmnya Urang Bunian namanya, guys. Film asal Sumatera, jadi kalau kalian tahu ya. Tayangnya tanggal 17. Jadi kalau mau kalian nonton umum nanti boleh pas itu ya teman produa. Tapi aku puterin Terlalu Cintanya Rosa dulu sama Sezairi It's You. So pastiin kamu stay tune gitu sih. Prabu Nyarmusin, teman terbaik kamu.

Erwin Rumalsin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kita langsung request berikutnya nih, ada Gaisani Adindai yang request lagunya Mahal Ini Percuma, sama Lara yang request lagunya Semi-semi rangkit kesedihanku. Astaga, semua orang sedih kah nih kisahnya? Aku aja kan yang senang di sini. Boong. Fake aja senangku nih, karena sebenarnya aku sedih. Aku bingung, semua orang tiba-tiba butterfly era. Aku pengkapan eranya aku butterfly, tapi enggak apa-apa. Enggak apa. Aku happy kalau teman-temanku happy, teman pro 2, aku yakin semua hal yang baik sudah disiapkan untuk aku, oke? Okay? Tapi kalau misalkan aku enggak bersyukur itu percuma, kayak lagunya Mahal Ini, teman pro 2. Jadi ya, selamat menikmati kegalauan-kegalauan dari lagu ini, teman pro 2. Siap-siaplah tisu yang banyak di lagu ini. Menangislah sepuasnya. BTW ini masih bisa request sampai 1 atau 2 lagu lagi, jadi pastiin kamu stay-in lagi terus di Prawayar Masin. Teman. Terima

request time.

Anomal-anomal sini itu dia tadi teman Pro 2 request time sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, kan selain ini masih ada Irama Senja yang bakalan nemenin kamu. So pastiin kamu stay tune lagi terus ya teman Pro 2, supaya bisa bisa santai sebelum azan maghrib. Jadi pastiin kamu stay tune. Ini aku kasih lagu terakhir, lagunya siapa ya? Kita kasih yang galau-galau juga. Tadi kan banyak lagu galau nih teman Pro 2. Enggak deh, aku gak mau lagu galau lagi deh, aku mau lagu ini aja teman Pro. Jadi pastiin kamu stay tune. Bye-bye.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

Dan untuk Prodi Rama Senja bakal nemenin kamu sebenarnya kita nunggu untuk sore hari ini sebelum 12 azan maghrib. Pastinya ada lagu dan juga beberapa informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune di Prodi Rama Senja, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Program Informasi Teman Terbaik Kamu, tepat pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya aku menangasin maghrib untuk Kuala Banjarmasin dan sekitarnya.
4: Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 FM. Sore, ceria.
4: Sore.

waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data

0: pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

Produsernya di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam. Sampai tengah malam aja STMJ bareng sama Linda kali ini ya. Apa kabarnya teman Pro 2 hari ini? Pada sehat, pada bahagia? Semoga amin ya. Dan semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezekinya juga ya. By the way, sekarang udah tanggal 15 September, udah pertengahan bulan ya. Gak kerasa kurang lebih 3 bulan setengah lagi kita akan menutup 2026 dan siap menyambut 2027. Dan yang terbaru kabarnya pemerintah sudah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama di tahun 2027. Kabarnya sih ada 6 long weekend. Tuh, mantep banget gak? Kira-kira mana mau pada kemana nih teman Pro 2? Boleh ikutan komen di segmen komenin kali ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, ini ya teman Prodi 2. Masih ngomongin soal penetapan pemerintah terkait akan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027 ya teman Prodi 2 ya. Pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk 2027. Penetapan ini tertuang dalam SKB 3 Menteri yang diteken pada Selasa 15 September 2026. Dalam menentukan cuti bersama, pemerintah mempertimbangkan hari Sabtu dan Minggu, kegiatan keagamaan, serta periode mudik lebaran. Cuti bersama juga berlaku bagi ASN, sedangkan bagi pekerja swasta sifatnya fakultatif. Gimana nih? Menurut kamu ada rencana kemana aja nih kira-kira buat tahun depan?

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodi, kita masih ngomongin soal ini tadi ya. Apa libur-libur tahun 2027 nanti. Udah banyak banget komentarnya. Darinya Dever, lagi-lagi September, Oktober, November tanggalnya hitam semua, ya Min katanya. Betul banget, Kakak. Terus ada lagi darinya Meriat Lani, bentar lagi 2027 sedangkan gue masih gitu-gitu aja. Aduh, gak usah adu nasib, Kak. Terus ada juga nih, dari Ahmad Sigit, Januari mau mudik, kek bentar lagi lebaran. Anjir, katanya. Astagfirullah. Terus ada lagi nih, darinya Pramitasa, coba tolong siapapun buat tanggal libur satu aja di September, Oktober, November. Hitam semua itu tanggalannya, katanya. Ini malah fokus pada tanggal hitamnya doang, gitu ya. Padahal udah banyak banget tuh di bulan-bulan lainnya, bahkan totalannya sendiri 6 long weekend dalam 1 tahun di tahun 2027 loh.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Yang mana untuk informasi kali ini, teman Pro 2, masih tentang ini nih, apa namanya? Hari libur ya. Aduh, hampir lupa nih masalah libur. Jadi udah banyak banget juga komentar-komentar lainnya terkait akan penetapan hari libur nasional cuti bersama 2027 ya. Oke, darinya siapa nih? Oke, darinya Andi, POV anak FNB. Apa itu libur katanya? Libur adalah. Terus ada lagi juga nih, komentar siapa lagi nih? Darinya Oli Wowo. Perlu siapin banyak uang gak nih buat liburan panjang Besti katanya. Yoi Besti, harus siapin uang dong Besti. Terus ada juga darinya Iva, ayo kita pin lagi grup traveling maraton kita. Jah katanya. Terus. Ada juga darinya Dias Domani, simpen dulu buat planning tahun depan katanya. Jangan disimpan aja sis, nanti wacana doang. Oke, dan juga darinya Chandra, kalau lihat berita kayak gini cuma bisa ngelus dada sambil bilang, sabar, aduh berat ya berat.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan dukungan terhadap proses evakuasi dan penanganan penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa. Keterlibatan pemerintah daerah dilakukan dengan memantau kondisi korban serta keluarga penumpang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Selasa 15 September 2026. Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mengatakan kehadiran pemerintah daerah merupakan arahan Gubernur Kalsel Muhyiddin yang sebelumnya meninjau kondisi korban. Gubernur juga mengunjungi sejumlah rumah sakit yang merawat korban untuk memastikan pelayanan medis berjalan dengan baik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, tim SAR gabungan terus melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8. Kapal ini hilang kontak di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Sebanyak 22 orang dalam pelaksanaan operasi SAR hari ketiga, Selasa 15 September 2026, 22 orang korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Para korban selamat tersebut dibawa oleh Rigid Boyan Boat RBB Lanal Banjarmasin yang sebelumnya berhasil dievakuasi oleh KM Cahaya Bahari Jaya dan ditransfer ke KRI Nala. Sementara pada pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah, helikopter HR-3601 tiba di Bandara Samsudinor membawa 2 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi dari TB Transcol Pasifik. Disusul pada pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah, helikopter AS-365P-3013 tiba di bandara yang sama dengan membawa 2 korban meninggal dunia lainnya dari TB Transcol Pasifik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan mulai 16 hingga 18 September 2026. Kebijakan ini diambil setelah kualitas udara di Kota Banjarmasin kembali memburuk. Berdasarkan pemantauan pada Selasa 15 September 2026, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, indeks kualitas udara tercatat mencapai 368 atau masuk kategori berbahaya. Pembelajaran PJJ ini menjadi keputusan lanjutan setelah sebelumnya pemerintah Kota Banjarmasin kembali menerapkan pembelajaran tatap muka pada 14 dan 15 September 2026. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

Pro2RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, udah waktunya banget nih. Saatnya kita ikuti Music Lab Chat di Pro2 Jakarta bareng sama Arda Hatna.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar.
1: Harus semakin doa baik. Dong. Harus
0: benar, benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak. Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik
0: ya. Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang
1: gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuman sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih, rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, lah. Harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah.
0: Ya. Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
0: Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu, lah kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh,
0: okay.
1: Orang terenakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini misalnya kayak orang tak enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya coachnya nanya udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini mereka itu korban Mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung dah gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati sakit disimpan sendiri tapi matematika Tuhan berbeda, udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh,
1: langsung
0: di
1: jadi
0: mobil
1: ref.
0: Itu
1: langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Sampai 3 bulan dikit.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan Yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya nggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan. Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu nggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah, itu yang gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai. Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya, terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Aduh,
1: udah lemah.
0: tapi lu pernah gak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum Covid, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget, mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak, lihat nih. Saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa, tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Itu terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sering gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow. Wow, oke, okay, oke, okay. Bener-bener, di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus, bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek terus.
0: Ternyata nyalek, astaga, bener-bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah atau mengambil makna banget kah atau enggak sih sebenarnya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu, yes. Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade
0: kan?
1: iOS lagi. Mesti ini, gitu. Pasti beli iPhone 2. Loh,
0: aduh, loh. Loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar. Nah,
1: dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja ada kerja juga selain tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya,
1: ya berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh, wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini. Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Okay.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget terus. kaku-kaku bercanda gitu.
0: Bener,
1: orang
0: bener,
1: Korea
0: bener.
1: Gitu kan lucu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi gitu.
0: Bener,
1: itu tuh nggak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa, tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular. Tahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Gak usah.
0: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Maaf, ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
3: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
2: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
3: Namanya.
2: Ada dari Lara.
3: Udah. Indah banget namanya.
2: Bener.

0: Lara Croft bukan?
1: Aduh. Aduh. Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
0: Aduh, berapa kilo?
1: Aduh. Kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
0: Sampai jadi ya.
1: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
0: Nah, itu dia ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
1: Asik.
0: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu enggak, di Jepang itu kakek-kakek nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Enggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
1: Betul,
0: masih
1: betul,
0: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
1: Yes.
0: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
1: Bener lagi.
0: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
1: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
0: Waduh.
1: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
0: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
1: Betul.
0: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
1: Betul.
0: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya.
1: Yes.
0: Tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
1: ya.
0: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya, bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
0: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh betul. Gak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
0: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
1: Benar.
0: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer, nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
1: Kok iseng? Kok iseng? Plot
0: twist ya. Nanti nonton, nanti wah nonton Avenger, masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Benar, masih ada excitement ya, kita menjalani hidup ya, gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Bener. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan, tugas apa, teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
0: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
1: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga gak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan?
0: Biar gak beban.
1: Benar.
0: Karena itu gak di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
0: Dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
0: Habis ini memang Dewi Yunani kayaknya.
1: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab, kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
0: kolaborasi ya? Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Eat Gitaf.
1: Oh wow, nah, oke. Okay.
0: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.
0: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang. Benar. Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri
1: yes,
0: gitu. Misteri, betul, betul. Sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
1: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
0: Oh, gitu jelas, ya. Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Gokil emang sih.
0: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
1: Pastinya dong, istrinya.
0: Yang ketiga budget kayaknya.
1: Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
0: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
1: Tadi di klip ya, tadi di klip ya.
0: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
0: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
1: Yes.
0: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan. Yeah, yeah. Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati,
1: yes.
0: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok gitu. Misalnya aku contohnya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
0: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi, yes, katanya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
0: Sempoa
1: gitu.
0: Mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
1: matematika. Udah. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
1: Bener.
0: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu, maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain. Kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang orang nanyain mulu. Pranknya mana Mas? Pranknya mana Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di
1: ditonton ya.
0: Heeh, ditonton lah.
1: Di like, subscribe.
0: Di like, subscribe, komen. Ceritain-ceritain gitu.
1: Betul.
0: Sudah ada di semua platform udah ada.
1: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
1: Wow.
0: Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Lu sudah selesai?
1: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah aduh. Nanti kita pura-pura siaran dari
0: jam 12 ya. Iya, saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita Mah pamit dan
0: Arda Hatna di sini.
1: Alright, bye-bye. Music Life Chat.
2: Music Life Chat. Oke, udah kita ikutin tadi Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya. Sekarang balik sama Linda di Pro 2 RRI Banjarmasin. Untuk acara selanjutnya ada Community Talk.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Digital.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman produser, selamat malam. Nah, malam ini kita bakal share ke kamu informasi terkait akan komunitas game yang ada di Indonesia. Ternyata banyak banget ya komunitas game tuh di Indonesia, bener-bener deh ya. Bahkan jenis-jenisnya juga macem-macem teman produser. Ada Mobile Legend, ada Dota 2, terus ada juga indie game, banyak lagi deh gitu. Belum lagi yang e-sport. Nah, nanti kita kasih tahu informasinya. So, jangan kemana-mana, setia terus dengan Pro 2 RR Banjarmasin.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
6: Community Talk.

Broadware Anime Jermasin, teman terbaik kamu. Jadi ekosistem gaming di Indonesia tuh mencakup berbagai jenis komunitas ya. Mulai dari komunitas game spesifik, pengembang atau game developer, hingga wadah e-sport nasional, teman Pro 2. Kalau dari segi komunitas game dan genre spesifik, ada namanya Mobile Legend. Komunitas pengguna hero, misalnya kayak komunitas tanker atau mage, grup regional kota, serta fandom, tim profesional seperti Kingdom, RRQ, dan Eva Farms. Terus ada juga komunitas game dan genre spesifik tuh kayak PUBG Mobile dan Free Fire. Nah, komunitas guild and or clan lokal, community manager resmi dari penerbit, dan grup pencari rekan bertanding atau mabar. Jadi tuh banyak banget macem-macemnya gitu ya teman Pro 2 ya, apalagi Indonesia.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
0: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain. Community Talk.

Produer dari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih dari segi komunitas game dan genre yang spesifik ya. Jadi Genshin Impact dan Holio First, komunitas pemain yang aktif membagikan build karakter, strategi serta acara kumpul cosplay dan lore discussion. Terus ada juga komunitas simulasi dan konsol. Jadi kayak komunitas Dota atau eFootball, XPES gitu teman Pro 2, Sim Racer Indonesia, serta komunitas kolektor konsol. Jadi kayak PlayStation Indonesia, Nintendo Switch Indonesia gitu. Jadi ada tuh memang komunitas-komunitasnya teman Pro 2. 1, 2, 1, 2, 3.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana. Community Talk.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2 ya. Ada komunitas pengembang game. Jadi ini lebih ke game developer kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Game Dev ID. Ini adalah forum dan komunitas tertua atau wadah berkumpulnya para pengembang game independen di Indonesia. Terus ada juga IGGI, Indie Game Group Indonesia. Komunitas bagi studio indie dan kreator game lokal pemula untuk jejaring serta mentoring. Ada juga nih Selasar Game Design, SGD. Ini adalah komunitas yang fokus membahas perancangan mekanisme, cerita, dan gameplay.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa

set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu. Community Talk.

asosiasi teman terbaik Katnu. Satu lagi nih terkait akan komunitas dalam asosiasi dan pengayom e-sport. Jadi ada PB E-sport Indonesia atau PBESI. Ini adalah pengurus pusat yang menaungi regulasi dan perkembangan e-sport nasional ya. Terus ada juga Indonesia E-sport Association ya. Organisasi berfokus pada rekreasi dan pembinaan atlet e-sport Indonesia. Jadi ada banyak sekali ya ternyata komunitas game yang ada di Indonesia. Berdasarkan dengan ekosistem gaming di Indonesia mencakup berbagai jenis komunitas ya. Oke, thank you banget dan setia terus tentunya di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya. Community Talk.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time. Teman

Halo, selamat malam teman Pro 2. Silakan yang mau request lagu favoritnya boleh nih langsung request ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin, gabung sama Linda ya di malam hari ini. Langsung ada Nang Boy yang request gercep banget, request lagunya Afgan, judulnya Pendam. Terus ada Overnight, kita lewati berdua, requestan darinya Muhammad Basir. Yang mau cepet langsung gercepin di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

Roy Dwere di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya kak ke requestan selanjutnya yang datang dari Sria Selalu, lagunya Nona Hong ya. Terus ada AB31 yang request lagunya Liodra, Teganya Kau. Tunggu apa lagi? Yang mau request langsung gabung ke TikTok.

Aduh, siapa yang kegalauan abis naik angkot katanya. Ayo. Oke, lanjut kita ke requestan darinya Pia. Lebih dari bintang. Terus tadi ada juga yang request darinya Kai Sheila Okta. Sama siapa tadi satunya lagi ya, bentar. Aku cek dulu namanya ya. Yang request juga Aini.Nur yang request lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpah.

0: terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh iya ya. Aduh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Request time.
4: Cement terbaik.

Batakia. Lanjut kita ke requestan darinya ini ya, yang request darinya Ilham, yang request lagunya Budi Doremi Mesin Waktu. Terus Maco nih yang lagi baris di paling belakang katanya sambil cerita ya, gak tahu cerita apa, mungkin nyeritain lagunya Patin kali yang mau kita puterin, yang judulnya Kaulah Kamuku.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, selanjutnya kita ke pecinta wanita. Siapa lagi kalau bukan Rian 77, si warga gambut yang paling setia. Oke, lanjut. Lagu pertama Malik and the Essential yang direquest sama Dustin tadi, benar ya requestannya ya? Ya udahlah, gercep aja kita puterin dua lagu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Oke, teman Pro 2, lanjut kita langsung gercep. Ada Mi yang request lagunya dia. Terus ada Hamdani Gani yang masih setia tentunya di live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin yang request lagu Cassandra, Cinta dari Jauh.

lagu terakhir ada Raisa pengganti aku yang di request sama Laras ya tadi ya. Terus ada Killing Me Inside biarlah yang di request sama Noh, dan Kamu Yang Kutunggu dari Nyarosa yang di request sama Alisa. Thank you banget. Dan ini juga tadi udah banyak juga sebenarnya yang request di WhatsApp ya, tapi sorry banget gak sempet kita puterin lagu-lagunya. Ada Selina juga, selamat malam Selina. Tapi lagunya Hompi 4 tadi diputerin udah ya, sip deh kalau samaan requestnya. Terus ada Berbinar Aulia, sorry banget ya, gak sempet diputerin. Lara Purnamasari juga nih, mohon maaf ya, terima kasih udah gabung. Elizabeth juga nih, thank you udah gabung. Ada N juga, Bila katanya, thank you banget udah gabung. Kita puterin langsung, thank you banget dan setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Radio à Bergamo.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: rencana terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal, dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Teman Produa, Ramadan itu sebenarnya bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Ramadan adalah latihan sabar dan disiplin yang paling nyata. Kita belajar sabar saat harus nunggu waktu berbuka, sabar menghadapi emosi, sabar ketika aktivitas padat tapi energi terbatas, dan tanpa sadar itu bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat. Puasa juga ngajarin disiplin. Disiplin bangun sahur, disiplin menjaga ibadah, disiplin mengatur waktu antara sekolah, kuliah, kerja, dan istirahat. Bahkan, disiplin buat gak gampang terdistraksi sama hal-hal yang kurang penting. Karena sebenarnya, Ramadan itu momen buat membentuk kebiasaan baik, sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa berat, gak apa-apa. Yang penting terus belajar, terus mencoba. Semoga Ramadan ini jadi langkah kamu untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Selamat berpuasa teman Produa.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Pro

Kemerdekaan adalah hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Kita tidak boleh pernah menyerah dalam meraihnya. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Spaghetti kau dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman Broadway nggak di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 September 2026 dari program Dua RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa perlu di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 16 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tuma'ninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, di antaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan chlorofluor karbon yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global. Untuk bumi kita, untuk masa depan kita, RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya info Pro 2 untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026, dikutip dari rri.co.id. Basarnas tetap mempersiapkan operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan kilometer Virgo Transport Lot 8 di perairan Laut Jawa. Pelaksanaan operasi masih tergantung pada kondisi cuaca dan situasi di bawah laut lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafii mengatakan operasi dilakukan dengan maksimal kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap difokuskan, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari tahapan pencarian.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya, kontingen tim penggerak PKK Kota Banjarbaru mengikuti Jambore PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 di Hotel Novotel Banjarbaru Selasa 15 September 2026. Kontingen Banjarbaru tampil dengan mempersiapkan matang dan optimis mengikuti berbagai perlombaan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatuljana mengingatkan pentingnya peran kader PKK dalam memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Menurutnya, kader memiliki peran penting dalam mendorong dampak positif bagi lingkungan masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya sebagai informasi terakhir, meski kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, kelompok tani Sri Tunggal, Desa Pematang Baru, Kecamatan Mertapura Timur, Kabupaten Banjar, tetap mampu menghasilkan panen padi. Sebanyak 5 hektar lahan padi dipanen dalam kegiatan syukuran panen padi Selasa 15 September 2026. Panen tersebut menjadi bagian dari total 60 hektar lahan yang ditanami kelompok tani setempat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengapresiasi kegigihan petani yang tetap mempertahankan pertanaman meski menghadapi keterbatasan air akibat kemarau panjang. Sekian info Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
3: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
4: Intermezzo. Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
5: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
4: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
5: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
6: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
5: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
7: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
8: Selamat pagi teman-teman.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman perdua. Berangkat aku Serina menemani kamu di sepada. Selamat pagi, teman perdua. Dan dari pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin, cuacanya udah semakin cerah nih, teman perdua. Matahari udah semakin kelihatan terang ya. Tapi sayangnya udara kita masih gak bersahabat. Kabut asap, teman perdua, dari dalam aja udah kelihatan nih. Jadi buat teman perdua yang mungkin aja ada kegiatan di luar ruangan, yang nantinya bepergian di jalan ya teman perdua, alangkah lebih baiknya memakai masker. Musim kemarau gak hanya membuat udara terasa panas, tapi juga sejumlah wilayah dapat disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, kondisi ini teman perdua, ini membuat masyarakat tuh perlu bijak ya, menentukan waktu dan tempat berolahraga. Bukan berarti untuk bermalas-malasan. Yang pertama, tips yang bisa kamu lakukan untuk bisa berolahraga lebih aman ketika kabut asap, cek kualitas udara sebelum berolahraga. Jangan hanya melihat apakah langit terlihat cerah atau berkabut ya, periksa terlebih dahulu kondisi kualitas udara atau konsentrasi PM25 melalui informasi resmi BMKG, dan BMKG juga menyediakan pemantauan kualitas udara termasuk juga PM25 secara near real time ya, dan perkiraan kondisi udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
3: Serius kamu? Terus dianya gimana?
4: Suara kamu satu kape tuh pada nengok ke kita loh.
3: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
4: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
6: Intermezzo. Bang, bubur satu ya.
7: Pakai kacang, Mas.
6: Pakailah.
7: Dikasih ayam, Mas?
6: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
8: Intermezzo.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: See that girl? There's just something about her. I just, I

Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi,

0: pangan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Rewan Remasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, jika kualitas udara sedang buruk ya, pindahkan aktivitas seperti jogging atau bersepeda ke dalam ruangan. Jalan di tempat, yoga atau latihan ringan ini bisa menjadi alternatif ya, teman-teman. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat juga menghindari

aktivitas fisik yang terlalu berat ketika kondisi kabut asap meningkat, kurangi intensitas olahraga di luar ruangan, dan gunakan masker yang tepat saat harus keluar ya. Jangan paksakan diri kalau misalnya tubuh kamu tuh mulai bereaksi.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Kemarin dikit suara kamu. Satu kape tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya. Aduh, maaf. Aku kelepasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

95,2 FM, ada banyak masih teman terbaik kamu masih bilang aku Serina yang temani kamu di Spada. Selamat pagi teman perbuati John, trending topik John ya. Dan aku juga mau mengingatkan buat teman perbuat, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, biar mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Selamat

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mat, mana aja kamu?
2: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
0: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Banyak banget istilah-istilah sekarang ini ya teman berdua yang bermunculan. Salah satunya adalah doom scrolling. Teman berdua udah tahu gak sih doom scrolling itu apa gitu? Ini adalah kebiasaan terus-menerus mengulir layar ponsel atau scrolling gitu ya, media sosial kamu untuk membaca berita dan informasi negatif seperti bencana, perang, atau krisis, meskipun hal tersebut membuat cemas dan stres. Dan ini bakalan berpengaruh di aktivitas kamu, kesehatan mental kamu juga ya, teman-teman berdua. Nanti bakalan kita bahas lebih mendalam lagi, jadi buat teman-teman berdua jangan kemana-mana. Keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bermain media sosial, scrolling terus menerus gitu ya, teman luar, terus nemu berita-berita yang negatif, berita buruk, ini bakalan mengganggu pikiran kamu ya. Lantas bagaimana ini cara untuk menghentikan kebiasaan doom scrolling ini, teman luar? Doom scrolling ini adalah kebiasaan terus menerus menggulir layar ponsel atau perangkat lain untuk mencari informasi negatif, terutama mengenai krisis atau bencana. Pada waktu tertentu ya, demo perdua, misalnya kayak selama pandemi COVID-19 kemarin ya, demo perdua ini mulai populer juga. Banyak orang yang merasa terobsesi untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan pandemi. Nah, fenomena ini bisa terjadi kapan aja, terutama saat ada isu besar yang mengundang perhatian. Meskipun niat awalnya tuh hanya untuk mencari informasi, tapi konsumsi informasi negatif secara berlebihan ini bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mental maupun juga fisik, temurua. Penyebabnya biasanya tuh dipicu oleh keinginan alami manusia untuk memahami dan merespon situasi yang berbahaya dan tidak menentu. Akses informasi yang sangat mudah di era digital ini membuat kamu juga seakan-akan tuh memiliki keharusan untuk mengetahui berita terkini.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Simbol di bawah kemunculan FM, rewanya masing teman terbaik kamu. Paparan berlebihan terhadap informasi negatif ini bisa menimbulkan gangguan mental dan fisik ya. Ada beberapa dampak negatif dari

pengobatan yang sedang dilakukan nomor 2. Dan yang ketiga, menurunkan kualitas tidur. Kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur ini membuat kamu juga kesulitan untuk berhenti menggulirkan media sosial alias scroll media sosial ya. Akibatnya kamu akan terjaga lebih lama dan cenderung sulit terlelap. Kurangnya waktu tidur ini bisa menurunkan kualitas tidur kamu. Hal ini juga bisa mempengaruhi mood atau suasana hati sehingga mengganggu aktivitas kamu pada keesokan harinya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM, Radio Wayan Sin, teman terbaik kamu. Perlunya juga ya untuk bisa mengurangi aktivitas fisik teman berdua. Orang yang melakukan doom scrolling ini biasanya tuh duduk atau berbaring dalam waktu yang lama. Gaya hidup kurang gerak atau sedentar ini bisa dapat berdampak buruk ya teman berdua pada kesehatan fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menimbulkan masalah postur tubuh juga seperti sakit leher atau nyeri punggung. Dalam jangka waktu yang lama, kombinasi stres dan kurang gerak ini juga dapat meningkatkan risiko sindrom metabolik diabetes tipe 2 hingga juga penyakit jantung tipe 2. Lalu bagaimana nih cara untuk menghentikan doom scrolling ya tipe 2? Yang pertama, pilihlah sumber informasi yang terpercaya. 2, batasi penggunaan media sosial. 3, matikan notifikasi ponsel. 4, perhatikan dengan aktivitas lain ya, alihkan perhatian dengan aktivitas lain, dan juga praktikan meditasi mindfulness tema berdua. Ini bisa membantu menenangkan pikiran kamu, mengurangi dorongan untuk terus mencari informasi negatif di media sosial. Dengan menerapkan hal yang udah aku sebutkan tadi ya, akan lebih fokus tema berdua terhadap emosi dan keadaan sekitar, lalu berusaha untuk menerima secara terbuka.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas